السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا تعالى من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا جهنم ذنوبها كما يعلم إن ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سورة النساء. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah berpesan kepada orang-orang yang dari kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada tengah hari ini kita mengakhiri dengan tazkirah minggu kita ini untuk kita mengambil manfaat bersama lah. Sebelum nak menaikkan ibadat solat Jumaat pada hari ini, kita mengakhiri dengan sikit sebanyak seayat dua ayat untuk hari ini. Baiklah, ayat pertama yang kita sampaikan ini ialah walaqad wasainal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Jadi Allah Taala ayat katanya dan sesungguhnya kami telah berpesan wasainal ladzina utul kitab. Allah Taala berpesan pada orang yang daripada kitab, diberi kitab, utul kitab. Pok Kristian, pok Yahudi tu lah, min qablikum, sebelum pada kamu tu Allah Ta'ala kita ada Zabur, Taurat, Injil itulah. Wa iyyakum juga kepada mu. Itu kita juga Quran. Anittaqullah, supaya demo ni ahli kita ni supaya apa, kamu bertakwa kepada Allah. So takut pula Allah Ta'ala. Kau ini takut kepada Allah, tak buat rusak tak bumi, tak buat ngaruk tak jahat, tak buat ngenak dalam dunia ni. Pakai hidup-hidup ikut apa kita-kita yang beri kepada mereka. Ini kita akan cakap sikit banyak tentang media sosial dan perang pemikiran. Ini sosial. Mau kita hari ini boleh kata 90% untuk guna media sosial. Dan ini ada berperang pikiran, perang pikiran, perang mental dalam apa ni media sosial ni. Isu ini sangat mendesak, menolakkan dalam kehidupan. Tak ada hidup lah, tak ada kau ni. Terutama kerana ada hidup masyarakat. Ini kena guna belakang media sosial. Sebab orang kita ada mutu belakang. Tak ada lagi mutu buruk, mutu baru sekurang. Tapi tiap-tiap buah rumah tu ada akan mutu. Kadang-kadang setiap orang. Itu makna kena hidup macam tu dah. Di zaman-zaman lain itu. Dan hidup masyarakat lain itu. Dan zaman teknologi. Teknologi kita ni perlu kena pakar media sosial. Orang ni kena pakar. Tak ada orang tak pakar dalam hidup. Siapa budak haluf pun dia guna media sosial juga. Cara, tengok cara suka cara dia. Misalnya teknologi moden ni, media sosial bukan sekadar kata ruang untuk berkomunikasi, untuk berhubung saja, tetapi jadi satu media lah. Media apa? Media pertempuran pemikiran. Nah, segi belawar, segi fikiran juga sini. Pertempur kalau media macam-macam, okay? Budaya pun supa, akhlak pun supa, dan identiti umat pun, kadang umat pun lagu tu juga. Itu pemikiran lah. Atau dalam bahasa Arab panggil disebut sebagai Al-Ghazul Fikri. Ini maksudnya peperangan fikiran. Perangan fikiran. Ini balah tu terkait untuk apa melalui fikiran dalam media sosial. Jadi rumusnya bahawa ghazwah tu fikri ini merupakan satu usaha menyerang umat Islam bukan menggunakan senjata. Oh, tu senjata tu suku dah lah. Kau apa sebab dia main kau apa ni, dia main kau ghazah kau plastik kau apa ni, main senjata. Tapi yang umum tu main media sosial, cara
nak kena jangan nak molek jangan nak gapun dalam dia. Tetapi serangan itu ditujukan kepada ideologi, budaya dan pemikiran umat. Ha, tu cara Al-Ghazatul Fikri ni pres orang sarak ni bahaya pada-pada pergi ni lagi pergi ni mati habis ni pergi ni lama ni tukar fikiran, tukar budaya, tukar akhlak, tukar apa okay? Melalui media ni tukar belakang lah. Maksudnya dia orang muda-muda ni bertukar cara mikir, tukar cara hidup, cara tukar budaya, cara bahasa, cara apa tukar berici. Tu jadi satu peperangan yang besar dalam fikiran tu. Kalau tak ada nak kawal, kalau nak itu kau, ya hacau bih muda-muda baru ni. Jadi para musuh Islam ni lah, ya sedar katanya kekuatan umat Islam ni terletak pada email. Ya tahu dah kata Islam ni email so, dengan sebab email tu ya boleh biar sudut dah tak hacau Islam. Ya, jangan ramai-ramai misalnya pasal nak utuh, pasal nak peracu untuk mesti ada jenis benih-benih Islam tu bukan sikit, bukan baru, lama dah. Celah-celah kelamaan itulah dia akan bunuh pemimpin-pemimpin Al-Ghazah. Sebab dia tahu kata orang apa ni, orang Palestine ni, orang Al-Ghazah ni, dia serai manusia ni kena serai dengan nikah, dengan kapal. Nah, itu. Jadi mana musuh Islam sedar bahawa kekuatan Islam itu terletak pada iman. Iman dia kukuh, dia tak pergi atur-atur. Dan akidahnya pegangan kuat, pegangan pada Allah Ta'ala saja, dengan ajar Islam. Maka mereka itu mencuba melemahkan umat Islam dengan berbagai-bagai cara. Boleh lemah apa dah? Kalau tak hacu pun lemah tak agak. Bila tak agak, ia boleh buat laku. Nak segera ke mana, nak ambil ke apa, nak buat ke apa, ia tak ada tenaga untuk nak lawa. Ha, itu dia. Jelmah kapal satu menyebabkan keraguan terhadap pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Sebab ya dia dewasa apa? Wasa ragu-ragu, wasa tak cerak. Tak ada kata hudan linnas. Apa ni? Zalikal kitab hudan linnas. Itu mana? Ini petunjuk kepada apa? Kepada orang Islam. Al-Quran. Itu dia di kemah lah. Ya nak ui lagu mana? Ui ada longgar, kelonggar dia. Ui tak maju terhadap pahamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Rasa itu sebab masa syok terhadap pahamnya Al-Quran dan Sunnah. So tak sedap, tak jamin, tak rasa tak selera lah Al-Quran dan Hadis. Mana kita lagi nah, ngaji tak ngaji siapa orang ngaji tu ya kemah lagi ya tak boleh pergi tu kata Ulul Azmi. Nak jadi musuh Islam ni menyedari bahawasanya kekuatan umat Islam terletak pada satu menyebarkan keraguan terhadap pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memperkenalkan gaya hidup yang arile dan ini apa ni? Dan hedonis. Kena gaya hidup yang lebarannya dan hidup Indonesian. Satu. Yang keduanya memperkenalkan gaya hidup yang lebat dan hidup. Yang ketiga menormalisasikan maksiat melalui hiburan dan media. Yang keempatnya menyebarkan berita palsu dan program ini. Nah, semua dah. Yang keempatnya
menyebarkan berita palsu dan propaganda bagi mencabulahkan umat Islam. Itu cara dia buat melalui media belakang ni, makanya nak gapo ni. Hal ini diperkukuhkan lagi hal ini diperkukuhkan lagi oleh tokoh agama

ini diperkukuhkan lagi oleh tokoh agamawan tersohor iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qadawi dalam karyanya dia dalam judul tajuk karyanya itak dia Al-Halal wal-Haram fi Islam, dengan kata halal dan haram dalam Islam. Dengan katanya musuh Islam menyedari bahawa kekuatan umat ini bukan sekadar senjata ataupun ekonomi, tapi pada akibah dan syariahnya. Oleh itu mereka perang melalui pemikiran, budaya dan syahwat. Ini bagai macam ini pula. Kekuatan umat Islam bukan sekadar senjata atau ekonomi, tetapi pada akidah dan syariah. Oleh itu mereka menyerang melalui pemikiran, budaya dan syahwat melalui media sosial. Sekarang fikir dulu. Kira apa? Fikir akidah, bilangga akidah dan syariah siapa tak sepakat, syariah Islam menjadi bahasa gitu. Wih pakai apa? Bukan selain menjadi wih lemah. Ya lemah dah dengan dunia ni. Maknanya paling lemah tu untuk nak bangun semula kerusakan umat dia tu dengan melalui ini kukuh lagi oleh tokoh agamawan tersohor iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qadawi. Ini salah satunya adalah semua tak ada musuh. Umat ini bukan pada senjata atau ekonomi, tetapi pada akidah dan syariah. Nak kena konyak sini, konyak akidah dia, konyak syariah dia. Oleh itu mereka menyerang melalui fikiran, budaya dan syahwat. Akan fikir, mai fikir untuk mengelakkan daripada akidah, hilang akidah syiah. Lalu tu dia buat macam-macam lah cara untuk nak tajukkan supaya orang Islam ni tinggal iman. Bila kuat iman, dia boleh buat apa, boleh nak tajuk apa, boleh nak tipu apa, boleh. Menurut laporan daripada laman resmi digital Malaysia ataupun menurut laporan dari laman resmi digital 2025, menurut laporan daripada laman resmi digital 2025, dari satu lagi terdapat lebih 225.1 juta pengguna media.

Assalamualaikum sebenarnya saya ikut tu ruangnya betul Pak Cu je pukul 12 sebenarnya kat pemanggil 12 tu dah maju pernah sebenarnya yang dihormati semua mereka hati nak kata-kati pembukaan tiap-tiap jemaah gini kat pakar mari tegas saya lah ada Pak Dogi semua jemaah agak jadi tugas saya orang tindak lah walau sudah mengasuh ada semua terkata tersengah suara tindak dengan sebab aurat tu tindak suara-suara melalui radio gini dah tapi sedia dah dunia sekali lah ni kalau tak ada lelaki tindak nak baik hati lelaki semua jemaah semua lepas tu tugas saya di radio sebelah terua tu ada pada sore dah lelaki dah lepas tu kak berbaik berlaku lalu tu kak pahamai tugas saya sini minta agak maaf pada saya mengenai dihormati semua lah kalau setuh-setuh mana kak dah kata orang tu kak pagi berbaik kak pasal dia dah kak pahamai tugas saya mai gati Pak Do tak bedengi lah bagi berita-berita cerita gini dengan bahasa Melayu tu saya mengenai lepas tu dah berita Pak Cu tak hari jemaah gini kak pahamai tugas saya hari ni jumpa saya mengenai hari jemaah ini saya mengenai sama dengan hari jemaah 18 bulan Ganjayun 2569 hari jemaah ini bersama dengan 18 bulan September 2026 dan bagi 2020 ni bagi boleh Masihi boleh arak boleh Islam kita ni hari ni ni hari jemaah bersama dengan Kak Pah hari ni ni ni hari boleh Rabiul Akhir sama-sama ada sengah panggil ni hari boleh Rabiul Sani 1448 jelas saya punya aku kata saya punya sedek kot di ruangnya pada hari ni tu sehat semua lah sama-sama dapat dengar radio main buku dengar berita cerita kat pada cedek apa berita cerita pada saya punya tu belum nak ke berita cerita saya punya tentu sekali dah kita nak main ikuti kata waktu solah waktu semaya 5 waktu sehari semaya tu dia pukul berapa mudah kita cedek mudah kita mengidek ke saya mengada. Bukan lagi kita mengidea boleh khas maya band ni pun, kita kena mengidea juga semangat dengan sebab dalam keadaan kita tu. Lo ni sibuk-sibuk kerja buat belako. Kecil satu muda pun ada kerja belako. Kerja di kampung, kerja di kedai, kerja di bandar, kerja di mana-mana tempat pun supaya kita tu selamat, bahagia, mulia dalam bertugas dengan boleh cukup makan dan kurang gua semangat kita pakai berdoa lah semangat hari jemaah gini ni. Supaya nak selamat walau dah ruang Irman tepat pun doa kat apa hati kat apa doa pada semengah dah hari ni sama-sama tu waktu solat hari jemaah ni bulan Rabiul Akhir 1448 Hijrah Fardu Maghrib Maghribi Fardu Maghrib juga Fardu berbuka puasa hari ni jam pukul ni 15 minit teh. Waktu isa jam pukul 7.20 minit malam. Waktu imsak jam pukul 4.42 minit pagi. Waktu subuh jam pukul 4.52 minit pagi. Waktu syuruk pula sebenarnya jam pukul 5 minit pagi. Waktu duha jam pukul 33 minit pagi. Waktu zuhur jam pukul 12.12 minit tengah hari waktu zuhri. Waktu asar jam pukul 13 minit petai waktu asri. Kalau dia waktu solat sudah siap ratus saya punya kita ikuti pula dengan Kak Pasar pakai ramalai cuaca. Terima kasih kepada Pak Rahman Khan Urat Samani atas ramalai cuaca yang kita nak berita-cerita lah katanya Kak Pasar ikuti tu Pak Rahman Khan Urat Samani dia pun bagi ramalai cuaca atau Kak Pasar tak payah Kak Pasar ramalai cuaca kalau Kak Pasar tak tahu je bukan lah idah kaya tu adalah bagi Kak Pasar di sini itu ada bahagian nak terikan sebenarnya dah tempat tubik kata bagi penjuru heboh ruangit lah yang berita-berita tu aduh siapa Pak Rahman kan orang sama ni tu hatta nak hari kata pendengar ramalan cuaca nak boleh mari cerita berita tu nak kita boleh dapat tahu lagu mana saya mengadai hormati semua ni katanya pendengar ramalan cuaca pesan daripada Pak Rahman Khan Urat Samani ayat tu isah hari ramalan cuaca hari Jumaat semua hari Jumaat 18 hari boleh Ganjayun 2569 hari ni semua ni kita ikuti lagu mana haha tu katanya isah hari daripada pusat ramalan cuaca bahagia sate suai naik akad ramalan cuaca kementerian digital untuk ekonomi dan masyarakat dalam keadaan suruhnya ni suruh pagi 24 je sehari ramalan cuaca bahagia selatan suali naik ada hujan turun dia juga hujan turun lebat semua tempat tu buat tempat juga dalam keadaan lagu ni dah kepas pesan ni lah dalam keadaan ramalan cuaca penting tepat angin suali jatuh juhile duk tengah-tengah kuat tu
Nam liputi Lau Andaman. Bagi selatan juga Teluk Thai. Sebenarnya kami tak dikagum ini hormati semua tempat-tempat yang mana susah payah situ tu. Bahaya daripada hujan tu lebat, bahaya pada ribut kuat, bahaya pada hujan tu lebat. Penting sekali sebenarnya kita semua tu pakat jaga tu. Gambar dia ada hujan, hak ada berhipung-berhipung mari dah. Susu-susu mari tu dah. Mulai di 18 19 sampai 20 belakang jayun 2009 yang menyebabkan kata tempat-tempat ada air beladun takung dah tu. Bimbing takut berlaku boh dengan serta metu takut banjir main-main dengan air bukit, air hutan, air laut, air sungai apa semua tu lah sebenarnya tu. Bimbing takut tambah sekali kaki-kaki bukit tu, air bukit mari tak ada kira lah tempat-tempat lembah-lembah semua tu kita kena pakai beringat. Berau kapal lagu mana bahawa kapal kena beringat juga dan tempat mana jatuh lebat dah jatuh tu tak patut kita keluar lagi ke laut. Ya sehari ramai cuaca bagi selatan mulai jam kena pagi ni sampai jam kena pagi esok tu bagi selatan solid naik ada hujan turun dalam 10% kebanyakan hujan turun lebat sekarang tempat tu mulai di wilayah Surat Thani naik pergi tiap pagi solid jatuh jauh hilang selaju 20-35 km satu je laut pulak gelombang tinggi 2 meter kawasan hujan turun tu laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter mulai di wilayah nak kongsi Tamarat tu mari tiap pagi solid jatuh jauh hilang selaju 15-35 km satu je laut pulak gelombang tinggi 1-2 meter kawasan hujan turun tu saya mengalami laut gelombang tinggi-tinggi pada 2 meter kita ikut di pulak pergi ke Surahari bahagian selatan Surahari jatuh pulak ada hujan turun dalam 70% kebanyak ke hujan turun lebat mulai di wilayah Phuket naik pergi tiap pagi Surahari jatuh je hilang selaju 20-40 km satu je laut pulak gelombang tinggi 2-3 meter kawasan hujan turun tu laut gelombang tinggi-tinggi pada 3 meter mulai di wilayah Kerabi tu mari tiap pagi Surahari jatuh je hilang selaju 20-35 km satu je laut gelombang tinggi 2 meter kawasan hujan turun laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter suhu hari ini saya mengawalah tani di tani tak ada hujan turun dalam 40% kebanyak ke dalam kawasan daerah Kokpo Melan Jarang Mayo Tunjang Deng dan juga Kapo tepat angin solid jatuh je hilang pula selaju 15-35 km satu je laut pulak gelombang tinggi 1-2 meter kawasan hujan turun tu laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter suhu tinggi sekali di tanin tu 34 darjah Celsius rendah sekali 24 darjah Celsius kita pergi ke jala pula sebenarnya wilayah jala di jala ni ada hujan turun dalam 40% kebanyakan dalam kawasan daerah Merang Jala Kabang Johor Kerum Pinang Kerum Pinang tu lah juga Betong tiap pagi solid jatuh jauh hilang selaju 15-35 km satu je suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius di jala rendah sekali 24 darjah Celsius mereka naro naratiwat sebenarnya ada hujan turun dalam 40% kebanyak ke dalam kawasan daerah Resok Sisa Kon Rangit Janet Sukirin lagi Weng tiap pagi solid jatuh jauh hilang selaju 15-35 km satu je laut gelombang tinggi 1-2 meter kawasan hujan turun laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter suhu tinggi sekali hari ini 33 darjah Celsius rendah sekali 24 darjah Celsius matahari jatuh jam 18:11 gambar dia matahari naik jam 3 minit pagi lepas tu air laut pasir tinggi sekali jam 1:36 malam tu air laut pula suhu rendah sekali jam 4:50 istihara ramalai cuaca siapa pada semua yang dihormati semua setiap ikuti dalam kawasan laut kita juga yang berhampiran kata-katanya pihak berita khabar cerita berita ni stesen radio kita akan melangsung ke selangsung hari ini ni 18 bulan Jayun 2019 akan terima selangsung acara idah ke yang mana cukup 100 hari baginda anak-anak raja lah baca
kerja bagi buat persiapan lah bagi gamo buza semnya pokoknya mengingat ke hari cukup 100 hari dah anak neraja waktu bajik ke kepada somdek pra cao luk ter cao fa pacara ketia pa naren tira te payawadi gurum luang raja sarini siripat maha wacara raja tidak pada jeb kupa 55 minit teh ngasapa habis persiapan waktu bajik ke pada maya anak neraja 100 hari cukup hari ni tu. Lepas tu lagi katanya cukup 100 hari pada esok tu. Awak wajib ke 100 hari pada anak neraja. Esok tu 19 bulan Kanjayun 2569 akan mengadakan kesian langsung pula boleh ikuti pula lah melalui radio sebelah terua sudah pengap. Yang mana buat wajib ke pada anak neraja sumdit peracau lukta caufa pacara kitiya pa narintira tep payawadi kurumeluang raja sarini siripat maha wacara raja tidak pada jam 9:55 pagi sebenarnya. Terima kasih kepada Dawid Lailak Rung Samai yang jadi poolah bagi radio sebenarnya ni atau minta kabarnya mari ganti pihak aktif di kurbaca sempat lah kita semua tu dapat tahu tu atasnya minta kabarnya ni ni 02-277-1887 sebenarnya kata lagu wanita dah ke dari saya langsung pada kali ni tu sebenarnya dihormati semua sebut kata wilayah narati wat semengah kat papa-papa pada semengah lah kita semua terdapat tahu kegiatan-kegiatan terbaik semengah ada dalam pusingnya siapa akan kebahagiaan tu mari kita ikuti kata-katanya pada hari ni semengah ada yang penting sekali itu kita kebahagiaan kata baginda adik dia raja sumdek prakanita tirajau kurum sumdek pati parat rasudah sayang burung raja kumari petugas saya dalam kawasan wilayah narati wat kemudian baginda petugas saya dalam kawasan oleh tani dekat oleh jala dan lagi baginda petugas saya pula semua dari kegiatan yang mana dalam kawasan nau kita ni asal lagi kepentingan sekali baginda pergi ke sekolah kampung pandai dan osi sakon dan nerati wak kalau kahwin tu baginda pergi zero sekolah sekolah darah wita ya ada orang ni oleh nerati wak kemudian oleh nerati wak tu ada mesyuara sekalian itu buat persiapan buat bunga dok maican untuk raja ni buat kepada raja sebenarnya kemudian boleh narati wat sokong ni pokoknya dengan buat dok maican supaya nak bin buat peridah ke suruh pada maya baginda raja iaitu ibu da raja sebenarnya perang cao sirikit praburan meraja ni nat praburan meraja condani pan piluang kemudian rong puan naro sebenarnya bersama-sama sambut baginda adik da raja sebenarnya perkan ni tati raja kurum sebenarnya patih parat rasu sudah saya burung beracu kemari bersama menyaksi pertunjuk ke kun remaja pada sate dan juga berkenalnya kegiatan tani soro bung titik bubuk piala raja baginda adiknya raja semdek prakanita tirat cahok krum semdek pati parat rasudah saya burung beracu kemari baginda duli yang mulia serima raja suruh pada ungkap menteri mari zekroh bersemangat sebenarnya bersemangat dan setengah bahagia kurnia ke daripada raja wik kepada rakyat juga wik kepada pegawai yang bertugas dalam kawasan wilayah naratiwat mengadakan acara bagi duit yang mana kurnia ke dia panggil duit hok kuan tung kong tun me kong pendin ini penting sekali setengah depan prak cahaya lak hok sumdit pranang cao sedikit pra burung beraja ni nat pra burung beraja cunni pan piluang pada tahun 2019 juga jika tenaga kuat yang teguh sekali nak dapat kemenangan daripada dadah atau buat tagih ke semua sepanjang masa lepas tu lagi 12 sapar persatu kan jayun ni berajak aman-aman ambil jalan dengan kong di mengnara kali ke 49 tahun 2019 sebenarnya naratiwat buku keramayangan kong di mengnara kali ke 49 terbesar-besar sekali kita dah menyaksi tengok rombongnya belarok ke pokok dengan seni kesenian aku belajar 13 dek roh dah kasih naro kita tu pusako sako titis sako bondo sako ibu sako bapak orang belakang saya mengada orang sipet dalam kandung dalam guni dalam pekah tu bawa mari akak mari perabih dah akak sapa ke sako titis sako bondo mari belarok lepas mari saya mengata jauh mana ngak ke
jasa baginda raja, dulimbelah sembah raja, kerabat pada raja, 111 tahun naro. Nah, yang mana raja winamo kata meng narathiwat semua. Dalangan kong dia meng narah kali yang ke-49 tahun 1599 ni. Nah, oleh Puan Buncuy, Hom Jam Jin, Puan Naro, Sambu, dan kemudian kasih juga sakon. Yang mana mari bersama-sama dalam keramaya dengan kong dia meng narah. Tahun 1599 Rong Puan Naro pula Sambu Ungka Menteri dekat kanak dalam yang mana mari ikuti Sumdip Pakanita Tiracau Krum Sumdip Pateh Parat Rasuda Sayang Brom Raja Kumari Baginda mari mari bertugas baginda lah dalam kawasan wilayah naratiwat semua. Rong Puan Naro dan dipusik acara idah ke ahli yang terkuasa pengadil berkenaan dengan pertanding pameran dalam keramaya dokong tahun 1599. Kemudian Rong Puan Naro juga dipursi acara buka-buka keramaya idah ke perbuka diski keramaya seni ke seni kebudayaan kerja tangi kongat sila pacip juga kegiatan ubi kutu sep tanding paling tepan sila pacip tahun 1599 dalam ngan kong di Meng Narang. Rong Puan Naro kat saya mengatuan ke tempat kita saat tengok macam mana kesuhe punuh gapa lagu mana pun dengar BQ poh lah kerungkan patna leng tong tiaw จุดชมนกเดี๋ยวก็ทางเดินธรรมชาติดิโซกงเงี้ยดิสกิปลาจงเงี้ยส่วนอวยเด็กก็ได้รับมาทุกสมรรถภาพทั้งมันตั้งปะไปนกกีตั้งปะปนนกมันตั้งสับปะรองผู้ว่านาโก็จะดีโปรซีเทงก์ได้กับเดอประสิทธิ์เปล่าเสมอรองผู้ว่านาโก็ก็คัตเนี่ยได้โปรซีอาชาร์มสวรรค์tunjuk ke jalan terbeke bagi sasana setan bagi gamo-gamo semua ni dapat duit perlunya semua ada sasana setan tidak dapat dengan udnun beranak sasana setan tempat-tempat perusahaan bagi ugamo lah masjid ketik apa semua tu dapat pesokongnya dapat duit beki-beki tempat-tempat mengadakan bagi ugamo sangat duit pesokongnya beki tempat-tempat duit muda tahun 2005 ni plus milik sebenarnya tak apa-apa ambil cerita berita siapa mari berita semua dapat tahu dari idah ke keramaya dengan kongdi mengnara sebab tengah kongdi mengnara ni ada pagi-pagi ni sebenarnya ada mulai di 12 10 hari 10 malam hari ni 18 dah 18 19 20 21 habis keramaya dengan kongdi mengnara kami yang terakhir lah ada kita nak berajak semua-semua tu berkena dengar tanding Blombong Perahu. Petani Blombong Perahu mulai di 17, 18, 19, 20. Terbanyak kata ni penuh puluh buah perahu. Bubuk-bubuk piala raja sebenarnya. Petani Blombong Perahu gini kok. Pakat ramah-ramah lah. Tak apa-apa ada lah. Dah ke nak baca. Tak banyak pesikit dengar wajak-wajak pernah dengar. Blombong Perahu ratik sebenarnya tu. Pau kolek, pau jokong. Perahu nagum. Daripada Malaysia apa mari. Sama-sama juga tu sebenarnya. Daripada tu lagi banyak kekiatan. Kata kita nak beri siapa wayak kata ada cerita Habanan Naro kok kan sebut-sebut tu banyak benar lah sebenarnya awak ni penting sekali pada sebenarnya yang dihormati semua tu ni supaya kita nak boleh-boleh nak boleh jadi nak kita terselamat-selamat dan sebenarnya yang dihormati semua tu sebenarnya awak ni penting-penting pada sebenarnya yang ikuti pada hari ni tu apa tu kata lagu mana sebenarnya awak ni pada dikakut yang dihormati semua agak-agak dah ke supaya kita nak jadi selamat bahagia kita mulia dah ni agak pasti pun dah lalai kat DS semua lah kesalahan semua saya ikut itu supaya kita nak jadi kejayaan sebenarnya dalam pandang dawa kita ni tiap-tiap keramaya keramaya ngangkong di menara tu mula dengan belagok mai tiga belah daerah dan gunung di hijau yang bersakup pak sokongin sekolah-sekolah sebenarnya yang kedua tu keramaya dokong keramaya kecuk keramaya sila pacik juga keramaya petani soro buk titik bila ada keramaya terakhir-akhir ini kata keramaya Blombo Perahu mari-mari kita tengok lagu mana kat dia berkena dengar Blombo Perahu saya mengari ini ada-ada banyak perahu
bau-bau mari sepenga ni. Pada-pada mana tak banyak-banyak kat pesebuk tu. Ha, sepenga. Ha, bukan satu sajalah sepenga ada. Ha, kata lagu mana idah ke kita nak segar-segar tu. Pasal pesebuk-sebuk ni tahu dulu lah kata ada bau-bau banyak benar sepenga sokongnya. Kita ni nak kita semua tu boleh mari pakak mari sokong. Pakak mari semangat. Pakak mari sorok mari sepuk tepuk tangik lah. Oh, sorok pokak sorok-sorok mari pasung sorok di sungai Bang Nara ni semua ada di Kali Raja Sai ni di tempat siap ekos raja tu ramah tak tahu kata-kata orang berajak sebut kata ada melombor perahu kat mari lah tapi banyak kena tanya bila kat nak cing kat pas ni cing bila ada bergaduh cing lah ada hari kemarin-kemarin dulu mari tengok dia latih-latih tu banyak menang latih dapat kemeningi pun kau berlatih tak sikit tak kira saya mengat ya tak supa deh kau berlatih dengan kau kau gapa kau berlatih dengan kau kita nak pelacar ke tu perahu dia punya siapa hari siapa je siapa masa tu dia naling dia belakang lah saya mengat lah tu kat pasal pun semangat semua lah nak bajak semua kecil besar tua muda dia kecil besar tua muda jauh kat diikuti ruangnya ni kita berasa atau berasa berasa nak mari dia hati kita berasa nak mari dia siapa mari saya mengat kamu lihat tak boleh mari lah kat apa bahasa nak kita cakap dah ni nak kita cakap lah kat apa kalau sebut naro kok dah apa terlagi kerama yang ngangkong di menara gini kok nak gila ha. Tapi nak mari tak boleh buka saya langsung ha, buka radio saya terus boleh dapat tahu kata lagu mana belum berpahu pada tahun ni kat pasir pun rasa suka hati juga saya mengat ramai-ramai gini dah rasa segar bagi hati saya mengat belum berpahu saya mengat ni 17 kemarin itu kita mai tengok dah 17 main perahu mana benih dia padu-padu ke apa perahu kemarin ni apa golek tu sudah pagi tu kata gua pertama tu dia panggil tim pasuk ke perahu maca kahwin dengan jingo tu dapat jingo benih lepas tu gua yang kedua pula kemarin dia pukul 9 perahu golek juga ni Kunsuk Sulaiman Chalayan Group dengan tim nakarat kan dia siapa benih Kusuk Sulaiman benih gue yang ketiga pula saya mengat botol kokin dengan si teluban kan benih si teluban benih gue yang keempat tim Nawa Pacu benih gue dengan Cao Bala kan benih lomong yang gue yang kelima pasuk ke Hang Tuah jumpa dengan jauh cun pula kapah Hang Tuah benih gue yang keenam เจ้าโพทองยุปงาสิงสุขีดินเจ้าโพทองเป็นเน่แล้วปัตโต้กูยังเกิดตุจูทีมสียักกังติโกยุปงาเสือเข้มจันเน่สียักกังติโกเป็นเน่กูยังกระลาเป้สิงระเงะยุปงาสีบุลันสิงระเงะเป็นเน่แล้วปัตโต้กูยังเกิดสมิเล่สันติวารียุปงาสิงตะเวสันติวารีเป็นเน่แล้วปัตโต้ท่าพ่อพูดหรอกูยังเกิดสปูลุคุณศึกสุไลมานชายาชาลายานกรุ๊ปยุปงาทีมัชากาเวก็มันเนี่ยจะคุณสุดจะเลยมาเป็นเน่แล้วปัตุกูอยากกระสบลาทีมยืริงายุปงานักราชนักราชเป็นเน่สำงาโอ้คิดทำไมกดติปุ๊บก็มันเนี่ยกูอยากกระรัวเป็นลาบางเดฟาร์มยุปงาอบตเทพาใบฉลามเทพาเอเป็นเน่เดออบตเทพาเป็นเน่กันอยากกระติกรัวเป็นลาทีมรับประทานลียุปงาสติวารีเอสติวารีเอเป็นเน่อย่ากูอยากกระปะเป็นลาทีมสิวาเอลลาเปลาเป้ยุปงาอบตไซทองเออบตไซทองเอเป็นเน่กูอยากกระลิมอเป็นลาอบตปากบางยุปงากระปะรุ่งแสงตะวันรุ่งแสงตะวันเป็นเน่กูอยากกระเน็บลักมาแกนิงใครจุฬาพรยุปงานราทัศน์ใครจุฬาพรเป็นเน่กูตุจบละบันทอนาอิมยุปงาสีปาริใบสทสุริยาสีปาริเป็นเน่กูอยากกระเป๋าละใส่น้ำตุยงบียุปงาเจ้าวารีเอใส่น้ำตุยงบีเป็นเน่กูสมิลาบละรอยัลโพลิสมาเลเซียยุปงาอบตดอนไซอบตดอนไซเป็นเน่กูอยากกระรัวปุโรเจ้าวารีบียุปงาkejang mas kamu dia kejang mas meneh wali saya meneh ni 21 gu yang ke 21 naratat jumpa dengan mo'opatani meneh gu yang ke 22 tim bom bomba Kelantan jumpa dengan sainam tujung A meneh gu yang ke 23 tim sainam tujung B jumpa dengan Royal Police Malaysia sainam tujung B meneh gu yang ke 20
ปะมาแรงทีมเจ้าวารีเอจุปงาอปตดอนไซทีมเจ้าวารีเอเป็นเนอาลปะดาเซมงาปะกันงาบลอมบ่าวมาแรงตัวหากินปุละเอสอากิปุละลาเดรับอัตฮาวเซมงาเดตุลากิเซมงาอินดอร์มาติซุมโมเซกอติตุฮากินิบากินโดอดิโดราโจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกเกยูนิเวอร์ซิตี้นราธิวาสนครินทร์กีบากีปังเงกับปนีเดี๋ยวปังเงพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานปริญญาบัตรบางแก่เด็กๆปลาจ้าอย่านำมาได้ปักกระจายเอสเซมงาตุดีอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เดี๋ยวเมืองวิลัยนราธิวาสอาเดี๋ยวเสลาสุงไทยตัวสุพรรณลาฟอาเดี๋ยวบานุเก่าเซมงาตุบานุอันเนี่ยเซมงาเรียกว่าที่ของพีเอ็นยูเพรนเซสออฟนราธิวาสยูนิเวอร์ซิตี้เซมงาได้ปักกระจายเอราเด็กปลาจ้ากิตุกำมาเรียกเซมงาหากินหนึ่งนี่ลาเปรย์ไปเลยกันจายุนเจ็บกุลิมบเตเซมงาเสียงเกมเลยปังเงินกับป้าเจ้เสียงเกมเดี๋ยวจะปังเงินไทย vs Chinese Taipei จูปโปสำเนาเจ็บโกลีมอร์ปลุ่มเนปเตอินโดนีเซียคลับเอจูปันงา vs ญี่ปุ่นสำเนาเล็กเตะกดตีละปังงาเสียงเกมสำเนาเท่าโดยบรอปลุ่มเนเน่ตัวลากิสำเนากับภาษาปาบิโตคาบาเกคาเบราเซนามายาอย่าดีฮาร์มาติซูโม่ตัวคาเบราดิปเซลอกแกซูโม่ชันชวนประชาชนเฝ้าทูลองพระบาททรงเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมาตาเสด็จมาโนตัวดีสนามบินท่ากาศยานนราธิวาสฮักจิมาลาเป็นรายบริการจายุนเกียรติวิจิตรครัวบลาร์12กันยี่สิบนาทีท่าดีเราเรามองไปกับกิ่งอัตาเรงอัตาอดีตเดียร์กาโจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำเนาเดี๋ยวลูกผสมเงาไฮไลท์รวบรวมบริการจายุนตัวรอบชิงชนะเลิศและปฏิกฏที่มีอาชีพปังเกขบวนแห่เรือบุพชาติสมิแลขบวนสำเนาด่าได้เลยกระมาเยงานของที่เมืองนาราสำเนาอย่างดีฮาร์มาตีกับพระพุทธอิดาเกะอิดาเกะลาปัญญ์เก่า

dia hadiah buktitik tu kayak nama-nama so ada penting sekali kak pasti wasa segah hati saya mengah dah kermayak dah kayak kemarin ini dah dah mau tanding dah so buktitik dah mau tanding pun kena dengar apa ni biar-biar ke tanime oh banyak perkara saya mengah pati hadiah daripada Sumdek Prakanita di Raja Krum Sumdek Pati Parat Rasudah saya belum Raja Kumari saya mengah lepas tu lagi hahab jalan ni atik lah saya mengah lagu mana no kata-katanya learning tu buku boko so dia buku jalan baru teresok jalan Kurung Tep tiap-tiap hari tu mau jalan kereta kerumak teh tambah pulak bagi pada saat kita boko so tambah pilih jalan untuk kita resok jalan Kurung Tep kata mulai di 15 belakang jayun dah tu siapa nak pergi ke kota bakok tak payah rasa mengat resok tu tu baik jep kurup teh tu baik daripada resok pergi ke jalan jalan tu tu baik jep ke 3.5 teh kata siapa kota bakok tu jep ke 9 sampai jam 10 pagi. Banyak sebenarnya tu dah. Resok kota bakok. Harga 1,205 kok. Kalau jalan bakok, harga 1,157 kok sebenarnya. Tiap-tiap hari sebenarnya. Ada apa tu? Ada break, air, free, secuk. Lagak makanan, pete free, software. Ada bilik air, ada kereta. Sama dengan boleh jong tua melalui online boleh sebenarnya. Nombor telefon 09-58-9 limo pak limo nak telefon buat perhubungan lah naik kereta resok jalan Kurung Tep katanya. Lepas tu lagi apa paling tengok je dah bila-bila saya juga saya mengatakan sehari anak kita sekipun boleh tahu kata lagu mana atik saya mengatakan dua tiga hari main pakat tak tidur lah kata jadi je tempat ni belah sampai tempat tujuh belah tu jadi je pukul tiga pagi sampai je pukul ni pagi tu katuk saya mengatakan buka pintu masuk tu baik di Tamai Aja Kelima tu lo ni Tamai Aja Kelima dengan Kongdi Mengnara tu sampai rupa satu boleh ganjajun 2,59 tu apa tu penting sekali tu kapa ada nama kapa kapa tua-tua burung tanya kapa rojak yang benda burung tak rojak apa ni tanya mari banyaknya berkenal burung ni dah rojak lama berapa lagu anda rojak lama satu lama dua jadilah dah sampai lama tiga lah katanya burung tu dah prapis yang suara kasar tu saya mengar ni tempat berapa pergi bertanding ni nak tempat 12 lalu dah ke agama mana dapat kejayaan kat pembelah depan ni belah lah mudah dah dia mahu tahu juga nama bong titik bong titik dapat kemenangan tu hak badu tu dah so bong titik tu nombor satu boleh kepada burung JBP Bese Cabe Pak Taning so kasar ni PPA dah nombor dua boleh kepada Nuk Suk Panahong Nai Suk Pakit Chan Tul Cem dia hak jai wilayah segoro nombor tiga boleh pada Nuk Si Name Dik Din Anja Pum Dok Mai Jangwat Petani tu lepas ada tu suara burung lain pula suara burung ke apa ya ada semua tu semengalung tilik tengok sini enggak siapa ke 30 hadiah dan lepas ada tu mana pula burung suara B suara tengah dan suara tengah siang kelang B ni nombor satu boleh kepada Nok Pik Kun Tong Kun Surapan Jan Mani Kurung Tep Mahanakon lepas tu rangwan channelet endap song nombor dua Nok Napoleon Kitty Lat Prau 71 Kurung Tep Kota Modo lepas tu nombor tiga rangwan channelet endap sam nombor apa nombor tiga Nok Bashit Nah, Ayutthaya. Lepas lagi, siang-siang lek pula suara kecil, suara kecil, suara si, prapet siang si, prapet siang lek si ni. Nombor satu, boleh kepada Rang Wan Channelet. Nombor satu, Nok Maimi Wanjut, Pausi Name, Jangwat Patani. Nombor dua, boleh kepada Nok Pet Dong Tan, Ronachai Sirot, Kurung Tep, Mahanakon. Rang Wan Channelet, dap sama tiga, boleh Nok Chok Chai Adisak, Ratchata Pantanakon. Dan emang Patani siapa lah tu batu ada suara D.A. Daurung profesi yang Daurung atau D.A. ni rawan cenak let anda mendengar nombor satu boleh ada Nok Pelai Dam Kwan Socolan Datuk Jangwat Patani Taning rawan cenak let dap song nombor dua Nok Permaisuri Anuk Permaisuri Kun Fu 73 mungkin salah mai di atas wilayah Naratiwan rangwan cenadet andap 3 nombor 3 Anuk Gulab Deng Ayoheng Jangwat Patani Taning berat no dah
Lepas tu sebenarnya habis masa dah kat pani. Hari ni dah diri dulu. Terima kasih semua. Siapa akan berita cerita pun dah burung hal lain lagi.

Salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang dihormati dan ikuti Radio 912. Radio untuk keamanan dan kemajuan. Sampai dah pukul 2 lebih-lebih 10 minit ke 5 minit, 5 minit. Seterusnya je pukul 3 duk temeh-temeh semua mana ikuti dalam radio, duk ikuti dalam TikTok semua tu. Nah, kata semua di sini mana duk dengar suara ni dah sihat belaka, khabar baik belaka dah. Alhamdulillah. Dengan suara Kak Sanidah lagu mana sihat lah tu. Alhamdulillah lah. Dah sapalah. Waktu masa pukul 2 gini betul-betul. Ha, duk relax-relax ke rumah, duk relax ke patah, duk relax ke tempat mana, duk relax ke kedai mana. Buka dengar. Di sini serunya. Nah, hari ni hari Jumaat dah tu. Tak jumpa 2 hari esok lusa. Satu hari tak ada. Ha, pukul 2 sampai 3 tak ada dah sejak. Pagak mari jumpa hari Jumaat hari ni tempat 18 bulan September. Ah, bulan September bulan Kenyayun 1969 bersama 2020. Dan juga hari ni bersama ni bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Bagaimana cuaca? Sebelah naruh hari ni saat ni cuah juga. Nah, lebat jugalah kalau tengok udara lolong ni duk bunyi gu-gu-gu tu. Ah, kawasan mana hujan duk hujan lagi. Ah, kawasan naruh ni serik dah ni. Tak pecah panas dah. Nampak pecah panas mari gitu peminat. Ada setengah tempat kata, "Oh, hujan tak beradu lagi ni." Kak Jang, "Oh, duk di sini ni." Ah, wajak marilah. Sampai dia duk dengar ruangan kita ni, ruangan kat sana. Sebab betul duk kat mana? Ah, sebab Bang Man tu, orang mana eh Bang Man tu? Bang Man. Okey mana? Waalaikumsalam. Terima kasih masuk tegur ya. Dan lain-lain lagi hadok ikuti Kak Na tu duk lampu tu. Terima kasih Kak Na dah. Singgah-singgah mari buka radio, buka TikTok. Mari tengok kok ni dah lah. Sebab hari tu duk tengok kok lek rumah biru ke dah. Sidi masuk dah. Sidi berbui selalu dah nanti dulu gak. Mari tak ada. Kita duk nanti flash go. Takut flash go minta goning. Mari tak ada apalah ikut-ikut lah. Hak tu atas segera hak mana masuk ya kena bagi ya nak bagi ya dah kita terima tu ambil. Waalaikumsalam. Mari hadir PC. Terima kasih ya PC. Terima kasih CD. Nah. Abang Ismail waalaikumsalam. Terima kasih DJ Painai Malay. Semalam tak ada buat beli oh dok ya dah tengah hari. Beli tak masuk tengah hari marah itu. Dok ya dah semalam tak mari. Ada urusan sikit. Tak leh lah. Demo dah biasa gak ha gitu tanya selalu dah. Tak apalah ni. Mari dah ni. Nafte ni. Waalaikumsalam Kak Ros moderator. Terima kasih. Lagi Kak Nara tu hari ni beradu dah. Beradu dah. Sidi kan nanti kuasana sebelah Malaysia. Kelantan kot Nunu kot sebelah Malaysia. Kan nanti ujek kot tak ujek. Sapa-sapa tak lah sebelah Thailand ni ujek ni. Tepat-tepat je. Ada tengah tepat tu panas dah tengah tepat tu ujek. Dah lala ni. Bunyi guguk lagi tu. Ha, ni duk oyak ni. Pia ni. Nama kapal pulak tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, nama dia mau bayi tukar ikut dia lah. Malas cara dah eh. Okey, bayi tukar nama ni. Hujek. Oh, hujek. Terima kasih, Sidi. Tolong jawab. Saya tanya. Terima kasih banyak-banyak eh. Gabu. Asak. Selik. Oh tu biar selan tulis tak biar tu bocu jangan reke tulis yang rapat gitu saya tak pandai apa yang panggil tak pandai nak itu tu nak colek ha tu dia pakai gitulah eh. Terima kasih hari maak boleh pakai lecu. Bapak apanya orang lari ke kau pakai lecu? Bukan lecu saya bubuh ni TikTok ya bi. Bemuk ni. Waalaikumsalam Bek Ismail. Abelah DJ tamkan. Ai. Hak ni ke tagi jetik tu Bek tagi. Bezlan pak kita kebuk asak. Oh, kebuk asak Kalimantan. Ha gitu. Terima kasih. Terus apa oh ya. Tak ada ujian dak lah Bezlan. Ku umur habis umur CD tu dia kata ujian. Nah, ni
uje sak ni lebak juga. Lepas tu seret dah lah ni. Seret. Lepas tu bunyi guk-guk. Kuk-kuk mana kulit sana tu. Kulit bukit. Ha, ya bunyi guk-guk. Belah yang duduk kecek kita eh. Alah, hok tu nanti kecek. Kok lain tak apa. Tak nak duduk kecek mari dah lening. Hok duduk tahu dah. Belah kok. Berangi kuat. Dibacok. Ha tu. Ya duduk apa-apa kayu lah. Kalau berangi gitu dah. Takutnya. Alah, kayu-kayu hok lama-lama takutnya patah turun. Hati ni mari tak dok lagi. Ha ha, kau dulu nanti star. Dok nanti flash call lah ni, ya dok becung tak sudah lagi noh. Tengok noh. Waalaikumsalam Mami Cha, terima kasih mari tu. Oh ya betul. Ha, terima kasih semua dah. Saya menghantar 50 komen kepada live anda. Sidi kata. Terima kasih lah. Mananya komen 50 kali tu. Nampak naik cepu-cepu gitu ya. Ada banyak ni. Terima kasih. Oh, Sidin naik level 9 dah eh. Tak lama dah tu nak naik level 10 dah. Oh, 9 ke 10. Terima kasih semua. Tegak-menegak dalam live TikTok dah. Dapat ibu-ibu, bapa-bapa kita duduk dengar dalam radio tu. Ikuti sama-sama lah. Ha, lagu-lagu ibu raya kepada peminat hari ni tu. Super kalau. Ikuti satu lagu ni pula, we tetap di hati semua. So daripada Ida Izrin, terima bersama, tunjuk kepada peminat ya.

Gitulah. Nah, pilihlah hok mano dia mau saya. Yang dua pilih mai hok mano tu hok ning. Dia pun duk ketek marai dah. Pilihlah mana satu. Hok mana kita duk angin-angin. Hok mana kita saya sekali kita pilih hok tu lah. Dah duk buat mai dua gini tak usah lah. Nyanyo-nyanyo dah. Nyanyo. Karin lawe lape dah dia nak. Okey, oi baru. Terima kasih semua. Tolong buat siapa kepada Kak Asah Hot Flash Go TikTok tolong semua buat. Nah, 30 Love Orange hari ni pakat tolong mari bagi. Terima kasih banyak-banyak tu. Dan koi tiap-tiap butir tiap-tiap kali hot demo tolong buat siapa. Terima kasih banyak-banyak di sini ya. Main TikTok ya nak degin ya. Dulu itu tak pandai lagi. Ni nak yang kata selepas setahun lebih ni baru masuk dah sikitnya main TikTok. Baru teti sikit-sikit lagi. Nak pergi pandai sikit lagi. Lepas tu nak ajar lah kepada semua. Sebab semua tu pun duk ngaji tarik dengan Kak Jah juga ke dah. Duk pandai-pandai nak pergi pandai sikit-sikit. Kita pun duk pergi pandai. Main TikTok ya tak ada duit tak ada main. Tahulah, nak ayat kata Mahi Tita tak ada duit tak boleh main weh. Ya kena ada juga bubuh-bubuh ni. Kena we ada juga. Nak pergi duduk situ, nak pergi duduk sini. Demo bukan nak buwi ke deh. Kita kena tubik juga. Sutir dua kita. Dia orang duduk bagi-bagi tu. Demo bukan ambil kot tukar ni. Demo cari juga. Demo kena boleh juga lah. Kena boleh buwi tu. Deh. Terima kasih lah. Hak mana. Bagi-bagi dah. Bere. Bagi-bagi. Bagi-bagi kira kata berrezeki lah. Deh, hari ni hari Jumaat. Kalau pia bagi supaya kata sedekah lah deh. Kita kena kaya atas sedekah. Sedekah. Apa-apa pun boleh pahala. Dengar kita niat ikhlas hati. Gitu. Yang dia buat kata ada makna. Ada apa nak ya kata ada mi ngan kai mi เค้า เรียก ว่า อะไร นะ มีวัตถุ ประสงค์ วัตถุ ประสงค์ อะไร คือ kita kena wi kok yo ni kita kena gini yang kita wi dengan ikhlati. Terima kasih bewang wi ikhlati wi dengan ความตั้งใจบริสุทธิ์ pere Indonesia tak he tak apalah kita royak gitu nak royak patut itu tak panas nak tubik nak keluar deh hak mana duk dengar CD tu. Bere deh, bere koko panah tu. Bere duk ngaji. Bere panah, bere. Panah dah lah ni. Gini masuk ni. Hari ni main temen saya ni. Mana luar dah kau bere. Sudah dah. Siapa? Nah, terima kasih semua yang mana masuk tegur. Tak ada nak jawab. Ramah deh. Waalaikumsalam semualah. Terima kasih. Masuk mari ya. Selamat petai juga semua nah. Mana temen-temen kita. Mua-mua ni. Nah. Hingga sikit dah Kak Sanha tu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yazlan. Terima kasih semua mari temen-temen saya ni. Dari masa sejak dah pukul 2 sampai pukul 3 duk ikuti di sinilah. Di hari Senin sampai Jumaat duk di Glomit FM. Kalau pukul dengar radio boleh dapat dengar, ikuti. Dan learning mari ikut TikTok atik. Gak peminat Kak Sanha dalam TikTok tu ramai eh. Dia mau masuk temen. Sebab sebelum ni ruangnya Kak Jani ya duduk sini ya. Dia mau masa tu dia mau cek dah. Waktu mari buat live ni pukul 2, pukul 3 dia mau tahu dah. Kata dia buat piani sokmo. Kau ikuti. Sabit tu dia masuk mari tu. Dia orang panggil okeritium dia setiap pagi ya. Hatta-hatta lagi. Sebab kita dia buat gini sokmo. Kalau tak buat hari mana tak buat. Dalam seminggu tak buat 2-3 kali. Ya tak rabuk ya tak ingat lah. Tak ingat kan. Mari tik-tok-tik. Mari tik-tok-tik. Ya tak hatal lah. Ya memikan namsung mana. Gak lalaning. Ajan dua sama-sama ke. Habis masa tu ya penting. Bagi dengan okay duk buat live tu. Masa ni penting. Kalau kita buat masa ni kena masa ni. Tiap masa. Yang ada buat tinggi kalau rendah pada tu. Ya tak de. Nah. Gitu peminat. Terima kasih lah. Terima kasih ya. Okay lah baik. Ikuti lagu we dengar kepada peminat semua blok ada ikuti. Dalam masa sekarang ni pukul 2:21 minit. Seterusnya lagu Nick Fadli. Nama lagu Delivery. Delivery rindu. Hatta gilah rindu kepada semua mana duk dengar jauh atau dekat ikuti bersama. Terima kasih.

Sebenarnya tu lagu Lepagi delivery rindu kepada peminat semua dah. Rindu belakang-belakang. Ikut-ikut nak buat bekno. Dah saat ni memang kata mulut merah-merah. Ha, tu. Kita tak boleh dah lah. Memang tegak gitu kita nak buat gini dah lah. Tu tengok tu. TikTok ya week kan ni. Lecu tu. Sebenarnya lecu tak ada pakai mana. Li ya mulut merah sikit-sikit ya. Rasan pergi temai. Katuk apa? Tak, dia kata gitu. Nak katuk lah. Kita tahu eh. Kita ada bakal eh. Jom. Tu. Eh, no. Tak ada poli. Nak katuk star. Lagi buka. Loh. Ya gitu. Tekan mari ni. Tekan mari ada-ada. Kita sikit. Ni hujan lah pulak. Gelak lah pulak mari ni. Hari ni cuah juga ni. Duk rasa ni. Hujan ni. Tak ada lebat lah. Tengah hari tak ada panah. Udara dah. Tapi lolo ni tu. Sejuk dah lah. Sejuk dalam bilik. Sejuk luar apa. Yalah, hari ni mari asika nak klik ke mana ni? Orang lepas dah klik dah. Kita buat rekan dulu. Pada masa kita duduk temen ni dah. Syarif, waalaikumsalam, bawa siapa? Syarif tu kelabu dah. Ambil kotak kuning ada lagi ni, ada pihak tekir lagi ni.

Omo bapa, nak tahu bo omo kita pula dah ha. Git ngan lagu selagu dah. Tunggu demo. Hujan lebat eh. Suara hujan regah dak bunyi dak? Regah nu hujan tu. Lebat bunyi. Baru dina tunggu demo selagu. Okey.

Ah, tu dia. Lepas kita satu lagu baru ding ya. Biar minat sawa baru ding. Sawa biar baru ding kita tu. Sawa orang panggil babo deh. Tapi kita panggil baru ding. Ha, sawa pacu baru ding kita. Tujuh semua saat ni. Ikuti habis dengar pada petang ni. Hak mana. Lue-lue. Tak ada buat gapo tu. Relax tengok. Jangan ada TikTok tu. Eh. Minta semua tu sihat-sihat belakang lah.

jaga-jaga hati yang hidup, yang hidup perah-perah lah. Ada ha tu yang hidup perah sangat. Okey, kita ni dia perah kok jiwa usok selalu dah dia perah, perah lah, perah. Ah, betul-betul omo tu aku ya omo, kalau kita dok buat we support omo muda, eh ya muda. Kalau kita dok buat omo, kita omo omo omo muda tapi dok buat tua, tak leh, tak tak gembira. Kita dah omo tua, kita dok buat omo muda, hak ni lah kita gembira, kita kesihatan kita perbaik. Nah, jadi kita dok rasa kita ni dok muda, jadi kita ada semangat. Eh ha tu memang eh yang dok buat support dok omo tua, kita nak we dok dengan semangat hari-hari bangun celak mata, nak we dok bangun tu syukur alhamdulillah. Tuhan bagi nyawa kita, boleh nyawa, boleh makan, boleh tengok, boleh apa tu, syukur alhamdulillah dah. Lepas tu kita kena syukur lah kita omo tu tak sedek kira lah. Kita tak omo ni Tuhan letak dah kita nak mati bila. Lahir tu kita tak tahu dah dah. Lahir kita kita tubik dah, kita tahu kita tubik. Lepas kita nak mati ni, kita tak tahu kita nak mati bila. Ha tu kita tak pernah tahu. Apa tu betul tu? Ha betul betul. Terima kasih. Terima kasih lah. Yalah, nak royak hak betul lah ni. Ada setengah baik buah tu buah lagi. Dan royak betul-betul lagi. Lu pun jelbah. Bunyi nak ujian lebak ah. Nak kecek tak dengar. Ha, okey bemuk, okey bemuk. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Ah, memang tu bigo tu. Ha kata nak bagi bunga hak ni. Hello, bunga besar-besar. Betul tak? Betul tak betul dah. Betul tak betul dah. Kok mana nak ni? Betul tak belok dah. Betul tak belok deh. Ha. Tak belok ke nak atas gitu ke? Tu durah seorang je eh. Kita dengar lagu ha? Biasa lagu bunyi dia lain sikit. Seorang je mari durah yang bunyi ha. Macam tak bunyi eh. Seorang kalau seorang demo tak bunyi dah. Tapi ni seorang je durah pada seorang nak royak ni eh. Durah tukar nama muda ha? Tukar nama muda. Ya betul tak. Tak betul tak. Tak bolok. Tu tak bolok pula dah. Nah gitulah gitu. Ha? Ah, okey, terima kasih semua, terima kasih. Ah, kita pergi dengar lagu ni pula eh. Lagu we dengar pada hari ni, hujan-hujan gini kita pergi dengar lagu ni deh. Masuk dengan hujan. Rasa nak dengar lagu ni nanti. Oh, ni lagu ni deh. Masuk dengan. Lagu ni. Ada tak ni? Mari tak ni? Okey, mai ikuti bersama. Tujuh semua dah. Mana ada ikuti?

lah tu. Oh, hujan lebat lagi lah. Sorang hujan ya. Badul dengan sorang kat jandi sini lah. Tak apa, tak apa. Kau mana duduk ke rumah hujan lebat ke mana tu. Tengok-tengok tak lah. Tapi rumah mana air lokal duduk gadul-adung. Boleh pisah-pisah dah lah ni musim masuk lah ni. Kau atas nak apa tengok dalam live tu. Ada orang duduk live takde. Kau mana? Kau atas lah. Negeri Thailand. Kau atas. Lu banjir dah dia. Lu air kuat mana? Air bukit turun. Air kuning lah. Air bukit eh. Tak ada tanya kata di mana. Tak ada tengok atik tengok style tengok. Oh, ai siapa dah kau atas lah. Lepas tu, nak mari ke bawah kita ni. Ni musim mana? Bulan apa dah ni? Ni bulan 9 dah. 10-11 ni. Ha, nak ujar lah. Kalau masa musim dia. Turut musim lah. Kalau tak berubah musim tu, tak tahulah. Bulan tanwa gitu lah dah. Nak akhir tahun eh. Nak apa? Nak habis tahun tu? Nak banjir ke? Nak air banjir. Ha, kalau Thailand. Tapi sebelah sana Malaysia tu pihak mana hujan nak banjir ke gitu eh. Ha, sebab ya ada ke musim dah. Air banjir ni. Ha, ya musim dia. Yuji, Chai. Kau mana? Chai tu gapo tu? Ha? Chai mana? Tadi kat sana tengok dalam TikTok ni juga. Nampak dia mau duk live kata di tempat mana tau. Nampak air banjir lah tu. Kita bagi love besar kak bui hati kak boleh ko Mei Ismail. Mana kau bui tu? Nampak tak super main TikTok ni? Bofai tak ada. TikTok pun tak ada. Level kat sana pun tak ada tu. Nak bagi apa bui gapo besarnya? Nak bagi love besar. Ah, tahu? Ikutlah bui. Kalau bui boleh bui. Kalau ni dia oyak tau nak bui ke. Kita bagi love besar kak bui hati kak boleh ke. Oh, nak bui buat hati kat sana bui ke. Abang meh tu ke. Oh, nak meh hati kat ajar tu. Payah sikit. Duk. Nak meh hati kat sana. Kena meh hati. Bui hati lah dulu. Bui hati banyak. Hey, nak boleh hati seorang ni. Mungkin mudah eh. Haa. Nak picit jai kon ni macam ngai eh. Nah. Nak super kata kena kok esok ya nak we are kena kita tu mungkin mudah. Ha betul mungkin mudah. Ha, apa nak hidup mari gini nak we kita we hati mudah. Hey, ha, mungkin mudah. Ha, ada yang tanya, ada isteri dah lagi nak bini baru. Mewah rak, mewah bahak ya tanya. Ha, ada bini dak lagi nak hati hot lain nak with. Ha. Payah. Orang kang ni, orang duk orang tewah boleh ni dalam ni. Yang ni duk minta hati ke orang lain ni gitu. Mungkin mudah ni. Payah nak boleh mudah. Kita sikit lagi masa. Ha, ikuti lagu ni pula. Lama ya duk nanti Nik Fatin. Tuju semua ya. Sekejap. Sebuah lagu lama duk nanti.

Okey, sebenarnya habis dah masa juga ni. Ada lagi 3 minit dah. Ajan, terima kasih banyak-banyak kalau beli saya kau ni. Beli apa tu? Biar terima kasih bagi leforin saat ni bagi baru kau no. Terima kasih nah. Nama gapo saat ni bagi leforin kat sana tu? Biar berlalu. Oh, gitu nama TikTok dia deh. Biar berlalu. Terima kasih hadir. Newe apa dah dekat? Mana tengok star. Newe dua yang baru. Okey, baru. Tu. Okey, baru ni. Baru pas kat berapa hari lah. Waalaikumsalam. Biar ber... terima kasih. Klate. Oh, daripada Klate. Terima kasih banyak-banyak. Masuk ikuti siaran Radio 912. Sebelah petang ni, kat senduk di Tesan Radio. Kadang eh gini eh kalau lek malah mesti lain tu buah-buah sebab malah kita mai ikuti sate-sate duk buah-buah lah malah-malah tu deh lagu-lagu podo kalau tengah hari ni ruangnya tu tak ada berita mana tapi kita mai temek gini duk gini lama-lama mai dah sebab nama ruangnya tu teman ke teman. Teman ke teman. Kita temeh-temeh lah. Temeh siar lagu. Lepas tu tak ada lah. Efek gapo tak ada. Nak buat gitu-gitu supah. Dua lep malai tak supah lah. Tapi orang ada tanya kata. Kano semalai tak mari. Ada orang dah dulu pada tu kata. Semalai tu tak mari. Maaf sebab tengah hari tu. Kat sana orang dah kata. Terima kasih. Piwang. Terima kasih. Orang dah kata. Ada lah tak. Ada masuk ada urusan sikit. Gak ni lah. Hari Jumaat kita hari ni kita jumpa ni saya lagi. Lepas tu tak ada ruang lagi lah. Esok lusa tak ada eh. Terima kasih Piwan, terima kasih. Esok lusa satu hari tak ada lah. Pia pukul 2 sampai 3 sejak tu tak ada. Gedo lek malam tu. Kalau tak uzur tak agak eh. Boleh temel lah. Malam-malam rebut pion nak atagi lah. Kata, oh ni kat jawab live ni. Ya nak atagi. Lepas masuk mari lah. Masuk mari lah no. Tolong mari buat siapa kepada kat sana pagi. Flashco ataupun Love Orient ataupun Falab. Atau bahasa Thai kata Falab. Kalau bahasa lek sana Malaysia panggil Flashco. Jom nak pergi dah. Nak habis dah juga ni pun bayar zelan. Jom gaduh lah. Nak saya nak pergi dah juga pun. Nanti dah setah. Kena minah. InsyaAllah ada lah. Tak uzur tak. Tak ada masalah ke apa tu. InsyaAllah mari lah malam ni juga. Malam-malam ni. Kak San duduk di Radio 912 Naga. Ya Behim. Saya duduk di Radio 912 ni. Ni, kalau mikrofon ada gini pakai ni eh. Ha, duduk di Tesan. Guna Tesan Radio 912. Ni bilik dia. Ni. Buat konsol ada macam ni gini eh. Ni komputer. We tengok kada eh. Dalam bilik. Banyak komputer. Gini. Apa? Apa lah? Tak percaya lagi tak tahulah. Kalau duduk di Tesan Radio lain rumah tu ya duduk kada eh lain. Tak nampak gini. Ni saya duduk di Stesen Radio 912 Wilayah Narachiwan. Jalan-jalan mari kena-kena boleh lah Stesen Radio 912. Tapi nak masuk tu payah sikit lah. Nah hen nak masuk mari tu payah sikit lah eh. Ya ada tanya main mana. Orang mana. Masuk apa. Nak jumpa siapa. Tu. Nak masuk padahal tak boleh lah. Ya payah sini. Ya payah nak mari tu. Kalau nak kena-kena kok. Tak payah nak kena. Mudah payah nak kena. Okeylah masa habis dah boleh. Aloh lewatkan masa habis masa dulu. Jangan duk kecek ni. Nak undur diri dah pada masa pukul 3:01 minit. Ada banyak. Banyak. Jumpa malam ni pula insya-Allah ya. Hening. Undur diri dulu. Selamat berlaku, bahagia semua, minta wi rezeki penambah-penambah lah kepada peminat semua deh. Kita pun nak juga situ. Pah, bahagia ni, kesihatan ni pun nak juga. Baik, cuma tu dah. Hari ni nak pergi dulu. Dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terima parinya dengan sumdik praktik kita saat ini tu ibu-ibu sekalian. Dah jadi ibu-ibu sekalian, tahuning pelajar kita yang mari ambil ijazah saat ini tu 921 orang ibu-ibu sekalian. Dah patut ada lagi yang tak boleh nak mari tu, cuma royak jumlah hak mari hari ini tu 921 orang. Agak kata jumlah yang besar juga, jumlah yang banyak ibu-ibu sekalian. Ya Ustaz nak sapa kitanya suasana hari ni nak raya, ya Allahu Akbar, di mahalai nara kita nak buat sekalian dah penuh dengan kaum muslimin muslimat kita juga, orang yang bukan Islam pun bakak mari dah, kereta ni bersumak-sumak buat sekalian. Kita agak kata jalan depan menara kita terluah dah, tapi dengan sebab banyak kereta ramai orang sana itu jadi sepi. Kita agak kata kawasan mahalai kita terluah dah buat sekalian, tapi apabila orang mari ramai saat itu tak jadi luah weh, jadi sepi juga. Jadi bagi saya orang mengajar situ saat itu, nampak pelajar-pelajar mari ambil ijazah, mari ambil syahadah ibu-ibu sekalian, kita sebagai guru saat itu ikut gembira, suka hati. Kita kelih air muka pelajar-pelajar kita yang mari ambil syahadah hari ni, mari ambil perinjak hari ni tu, dah gembira lah ha. Oleh kerana mereka sobar duk mengaji mari 4-5 tahun. Dah kemudian hari ni, hari yang mari ambil perinjak, suka hatinya kita, suka hatinya pelajar-pelajar sana tu. Lepas tu juga ibu-ibu sekalian, yang ikut suka hati laginya ibu bapa. Ha, ibu bapa yang mari hari ni dia, ibu bapa sekalian dah. Sengah-sengah ibu bapa saat ni tu dah baru tahu kata oh monoro dah, atau PNU ataupun mahalai nara ni duk sini. Dah kita boleh dengar hari ni ya, berbagai-bagai dah percakapan mereka saat itu sangat gembira lah. Kata, weh ha, monoro duk sini, tak ngaji mari. Siapa ke anak mengaji habis, baru mari kali pertama. Maka mereka dapat kelih dah bina universiti kita, kawasan universiti kita. Mereka dapat kelih apa ni, rabuk berang, ada kereta api dalam universiti kita. Dah rabuk kanbin, ada kapal terbang dalam universiti kita. Jadi ibu bapa yang tak pernah mari lagi tu ibu sekalian, dah jadi berasa gembira mereka saat ni. Berasa orang panggil kata timbul kepelekan bagi mereka saat itu. Dah apa kita dengar suara-suara macam tu buat kalian, Allah. Dah suka hati benar, kita pun ada semangat untuk nak mengajar anak-anak mereka saat itu. Dah ibu bapa saat itu bukan sekadar mari naro saja, mari tangcang wak saat itu. Dah bawa tika, bawa puyuk pinggir, bawa nasi, bekal nasi, bekal air, bawa sekalian. Aluh, ha deh, hapa tika makan, bawa pun kayu, di bawah bina air. Ha, tu dia, deh. Pas petai tadi tu ada ujian pulaknya, mereka masuk di bawah dalam bina air saat itu. Deh, dengan tika, dengan air, dengan nasi. Nah, orang panggil kata, mari dengan tok nenek pun mari juga, bawa sekalian. Allah, deh. Tok-tok tua tu pun mari juga. Mari ke apa? Satunya mari ikut gembira dengan anak cucu yang tamat belajar. Nah, lepas tu mereka juga gembira boleh kelih universiti sana itu. Nah, boleh kelih mahalai. Mahalai lenaro yang terbesar dalam lenaro bapak sekalian. Dah, kita boleh dengar suara mereka kecek. Kita boleh tengok air muka mereka saat itu. Nah, ikut gembira. Di sinilah ibu-ibu sekalian kita kena syukur kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri ada di menara kita ni universiti. Dan kita juga cukup gembira, kita hantarkan anak-anak kita mai mengaji di universiti kita ni. Dan belanja gapo pun tak ada di rumah. Dan makan minum di tempat teh kita. Ha, tu dia. Dah. Ha, makan minum tempat teh kita, keselamatan pun tempat kita. Alhamdulillah lagi lah. Nah, lalu tu
jepuklah dia ibu apa, tak biasa mari lagi tu boleh.

0: mari. Nah, mari kelih tak bodoh. Nah, ataupun nak mari temu dengan ustaz pun boleh. Nah, nak mari ziarah boleh mari. Nah, koyak sepatah atau nak mari ziarah hari tu hari tu. Ha, kita sedia terima apa-apa sekalian. Nah, demi untuk kita nak bina generasi pak kita ni, we jadi generasi yang ada ilmu pengetahuan. Nah, nara kita ni baru ada universiti ni 21 tahun baru. Nah, 21 tahun. Nah, belum ada tu kita tidak ada universiti. Nah, learning ni orang pak, orang nara kita dan orang kawasan dekat-dekat saat ni tu boleh hatta anak-anak mari belajar saat ni tu. Nah, pas learning pula no, universiti kita tu duk buka rap semak, duk buka terima pelajar baru. Nah, tengoklah ala website kita tu. Nah, website kita nak mengaji lah kena mana, jurusan gapo ada belako dalam tu. Nah, nak ngaji gapo, nak ngaji mide tu, jurusan ning jurusan tu, masuk tengok ala website dan masuk semak boleh insya-Allah taala. Nah, lepas tu Pak Ustaz ngajar pula di Setaban Islam Ustaz pula ibu bapa sekalian. Dan kita ada pelajar luar negeri. Kita ada pelajar luar negeri. Dan di antaranya pelajar Kampucha ada pak kita. Dah, tahun ni pulaknya pelajar daripada Mesir pun ada pak kita ibu bapa sekalian. Pelajar pak Mesir, pelajar Mesir. Orang Arab Mesir. Tengok tu, orang Arab Mesir mai mengaji pak kita lagi. Mana kata dia mencaya nah, tentang kunapak pak kita ni. Hatta anak cucu mereka main ngaji pak kita. Nah, Arab Mesir dua orang okay? Main ngaji pak kita, ngaji di Setaban Islam. Lepas tu juga ada Cina. Main pocok Cina tu. Nah, pocok Cina pun mari mengaji juga pak kita dua orang tahun ni. Tahun ni ni kita ada pelajar luar negeri. Nah, 7-8 orang. Alhamdulillah. Orang panggil kata tempat teh kita pun dah kita boleh buka serami Mekah semula. Kita boleh menghidup semula serami Mekah. Ha, mengaji agama pak kita saat ni tu kita hebat mari lamun dah. Dah sambil learning ni kita ada Universiti Nara, kita ada Setaban Islam dan Bahasa Arab. Nah, kita boleh baru serami Mekah kita semula. Nah, kenapa siapa ke orang-orang luar negeri Cina Mesir tu mai belajar pak kita ni, mana kata kita bukan hamada dah lah. Dan insya-Allah dah tahun pengajian tepat ni kita akan buka peluang bagi pelajar-pelajar luar negara yang ingin mai belajar pak kita ni, ahlan wa sahlan, kita jendi tahun rap. Dah, kita jadi tawarab insyaAllah ta'ala. Kita jaga, kita bagi ilmu pengetahuan kepada mereka nya sepenuh-penuhnya, secukup-cukupnya insyaAllah ta'ala. Itu ibu bapa sekalian, jadi satu gambaran gembira lah kita para guru gini ni. Dah, boleh tengok anak murid kita belajar dengan tamak, tamak dengan sepenuh. Dah, pakai jubah mari ambil syahadah hari ni. Nah, setengah-setengah saat ni tu bawa anak bini mari buat sekalian. Dah, Allahu Akbar, kita ada laksu piato. Dah, pelajar piato pun ramai dah habis hari ni. Dah, boleh terima syahadah. Tu, tok nenek pun mari. Dah, sutil-sutil kereta ni bukan sore dua orang dok kereta kabak ni penuh lah belakang ni. Kereta keng, kereta gapo pun penuh orang mari. Dah, dah universiti kita saat ni tu orang ramai benar hari ni. Dah, siapa ustaz nak bawa kereta masuk universiti pun kena pakai masa banyak nak siapa pergi saat ni tu. Dah, nak masuk pergi Pak Hijau saat ni tu, dah, kena tunggu di atas kereta. Dah, bawa kereta masuk, gerak sikit, sikit, sikit. Dah, gerak denyuk, denyuk gitu ya. Nak boleh siapa saat ni tu. Boleh kerana kereta motor ni banyak-banyak sungguh. Nah, jadi kita rasa gembira lah. Kita orang menara ni, ada universiti menara. Dan orang berihan-berihan pun orang menara kita juga. Alhamdulillah. Dah, kita syukur lah bapak sekalian dah. Kita pakat-pakat doa. Semoga Allah Ta'ala beri universiti menara kita ni maju pergi ke depan lagi. Dah, boleh khidmat kepada masyarakat kita. Kita boleh proses anak-anak cucu kita menjadi anak cucu yang berilmu pengetahuan dan berpengalaman tinggi untuk nak membinakan masyarakat kita, nak memajukan negara kita insya-Allah taala ibu bapa sekalian. Tepakat-pakat. Nah, lalu tu mau landing ni pun. Malam ni ustaz nak mai kecek dengan fok kita tentang perenai orang muda. Menasabah kita duduk oleh suasana conversation deh rap perinja hari ini, maka ustaz pun nak kecek dengan fok kita tentang perenai orang muda lah, perenai wairun deh dalam membinakan kemajuan masyarakat buat sekalian. Di sini bapak sekalian, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala beri nyawa kepada kita. Dah, Allah Taala beri nyawa kepada kita. Kita boleh guna hidup kita saat ini tu dalam membinakan masyarakat kita, membinakan kemajuan agama kita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah kita boleh membina kemajuan tempat teh kita ibu bapak sekalian. Dak orang mengaji pun, orang mengajar pun, dia boleh guna ilmu dia untuk membina generasi baru, generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup lekap untuk nak mari buat ataupun pakat piku amanah nah membimbing agama kita wiko maju, dan masyarakat kita juga wiko maju lagi insyaAllah ta'ala. Oleh kerana kita ni terbagi, atau kita ni ummul qir, apa ni, ummatul qira'ah, kita ni umat al-qira'ah. Kenapa? Kerana Allah ta'ala dia waktu turun ayat mula-mula kepada Nabi kita, bapak sekalian, tak lain tak bukan ialah ayat ikra', ayat baca olehmu. Ha tu makna dia. Ya, ayat kata baca olehmu wahai Muhammad. Lalu tu kita ni kena banyak baca. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran yang awal-awal Allah Ta'ala turun kepada Nabi, suruh Nabi baca. Lepas tu kita ni umat Nabi, kita umat Nabi, Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala suruh baca. Kita pula pun umat Nabi ni kena baca lah. Dah. Haa, ya set wa wa ni mai tan je นะ ustaz สุขภาพแข็งแรงนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะช่วงนี้มีหวัดนิดนึงนะเป็นหวัดอุลิกานะอุดารากิตะซะนี่ debu ini dah 3 hari seminggu dah ni udara pak kita debu-debu, pak ustaz pun kerja penat, jadi rasa nak semua rasa nak surat-surat tekak sikit dah. Walaupun surat tekak pun mai duk ngajar lagi dah, saya masa. Oleh kerana Allah Ta'ala beri masa kepada kita, lepas tu kalau kita tak guna masa we secomel-comel, rugilah kitanya. Walaupun diri sendiri ustaz adalah dan rasa ada sesemua sikit pun, tak ada gapo, tersobah lagi bawa kereta mari nah, teseng bawa kereta mari untuk nak mengajar buat kita, nak bertemu dengan buat kita sikit sebanyak untuk nak menyampaikan ilmu pengetahuan yang mana ilmu dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sapa sekadar mana kita boleh sapa, orang lain yang boleh sapa mulai dari kita lagi atau kerja dia mengikut kekuasaan masing-masing bapak sekalian. Lalu tu sini bapak sekalian, kita saat ni tu seorang hamba Allah. Allah Ta'ala beri umur kepada kita, hendaklah kita gunakan umur saat ni tu secome-come sebaik-baik. Allah Ta'ala beri masa kita lagi bapak sekalian learning tu, walaupun kita ada sakit dah lelah sikit sebanyak, dah darah tinggi ke kecil manis pun, walau begitu pun kita masih hidup lagi. Mana kata Allah Ta'ala bagi peluang lagi kepada kita, boleh kita kumpul amal ibadat kita. Dah kita buat, melaksanakan ibadat yang Allah Ta'ala mewajibkan ke atas kita. Maka ibadat harian kita tak lain tak bukan ialah puasa. Ya, buat sekali puasa lah. Semaya. Ibadat harian bagi kitanya ialah semaya. Maka kita semaya. Jangan duduk malas semaya saat itu. Jangan duduk malas semaya dah. Wasok duka cita juga ibu bapa sekalian. Dah ustaz duk kelih setengah-setengah wairun kita saat ni tu. Tak rajin nak semaya. Dah wairun-wairun kita ni tak rajin nak semaya. Dah ustaz kelih di masjid ustaz tu ibu bapa sekalian. Orang duk mari semaya 2-3 baris saat ni tu. Masjid ustaz tu kalau penuh baris tu duk 30 orang sebaris. Dah, kalau 2 baris tu cerak 60 orang, 3 baris tu banyak kebanyakan penuh lah 3 baris tu. Jadi orang main semayah saat ni tu dah 90 orang kat 100 orang saat ni tu dah. Orang panggil kata duduk di kalangan orang-orang tua belakang hak wairun saat ni tu tak sampai 10% pun. Wairun nak mari semayah di masjid tu tak sampai 10%. Gimana wairun kita? Kita cek gi cek mari dia dapati kena-kena wairun saat ni tu. Dah pemuda kita saat ni tu ralik dengan semayah, tak semayah. Tak semayah wairun kita saat ni tu. Dah orang panggil kata wasa kecewa jugalah. Setengah-setengah wairun kita tu kerja cari makan rajin dah. Kita duk gelih kat lain nara ni dah. Ada jual burger, ada jual tepung, jual gotu, jual goning. Di kalangan orang muda bapak sekalian. Ada menego-menego jual-jualan itu. Di kalangan orang muda. Tapi buasa saya jugalah. Deh, mereka rajin cari makan tetapi kurang rajin buat ibadah. Oleh kerana duk kerja cari makan saat itu, deh, terlupa nak semaya bear saat itu. Kadang-kadang duk jual nah, tak jauh dengan masjid. Saya jalan lagi seminit, dua minit sampai masjid dah. Tak semaya juga. Jadi berasa duka cita lah. Deh, dengan suasana macam tu. Nah, tak tahulah mereka fikir gapo. Tak semaya ni berasa tak berasa salah. Deh, duk hari-hari tak semaya lima waktu ni. Tak berasa tanggungjawab. Yang duduk siapa masa tidur bangun kerja jadi generasi kita macam ni kita berasa bimbang pada masa depan. Lalu tu kita kena terima kasih yang sebenarnya kita ni Allah Ta'ala beri nyawa kita dah, kita kena pakai hidup tong cai ciwit kongrau yang rob kop, kita kena cermat dah dalam guna hidup hari-hari ni. Kita kena cuma macam mana? Cuma jangan duk melanggarkan perintah larang Allah. Allah Ta'ala larang gapo, kita jangan duk buat. Gapo Tuhan suruh, kita pergi buat hatu sudahlah. Kita pergi buat apa Tuhan suruh je. Nampak tak? Alhamdulillah. Setengah-setengah benda tu kita boleh puji pada pemuda kita. Di antaranya kerja cari makan saat ni itulah. Tak. Lepas tu kak mengaji tapi hak ibadah ni kurang sikit, kurang orang panggil tarbiah dan cik winja ni kurang sikit. Lalu tu kita kena pakak, kita kena pakak wismangat kepada pemuda-pemudi kita saat ni tu hayo cai ciwit yang ramat rawang. Lebih-lebih laginya hak ibadah hari ya saat ni tu. Cai wila lalu cai ukat kita saat ni tu, kita pakai peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rautong cai wila ti rau miyu, okat ti rau miyu, lalu ciwit ti rau yang miyu ni nak cai nekan nob nom ta Allah Ta'ala, cai nekan ti rau ja pakdi tua rau ta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. นี่เป็นหน้าที่ของวัยรุ่นนะพี่น้องนะครับเป็นหน้าที่ของวัยรุ่นที่จะต้องประคับประคองนะครับชีวิตของตัวเองจะต้องบริหารจัดการเวลาของตัวเองนะครับให้ใช้เวลาที่คุ้มค่าใช้เวลาให้สมประโยชน์มากที่สุดนะครับนะยังการอัลลอฮฺตะอาลาบุยคือเราคิดต่อมาโซ่ทุมาโซ่นี่ย่อได้ละปัดดอกdia tak boleh klik baik dah bapak sekalian. Masa ni kan dia lepas lagi dah nak patah mari semula tak boleh dah. Supa dengan air derah, air hanyut derah depan kita tu, dia lalu depan kita dah, dia tak mari kali yang kedua dah. Kalau air sungai, air pacu, kalau dia lalu depan kita saat ni tu, dia lalu lepas-lepas lah, tak ada klik mari semula dah. Kalau lalu baru depan kita tu kan lain dah. Tak kira dengan air pacu kita buat rumah kita lah, dia pusing air tular tu bukan dia tu. Tu dia. Demikian juga umur kita saat ni tu, umur kita saat ni tu kahwairun kita dia wairun lepas gitu, tak ada masa dah kita nak kembali klik kepada wairun semula. Doalah setara mana sekalipun, carilah ubat kapo sekalipun untuk nak kelik jadi orang muda semula. Tak boleh dah. Lain kita umur 50 nak we kelik lagi pada umur 20 tak boleh jadi, mustahil. Tak dunia ni mustahil bagi kita nak jadi orang muda semula. Lalu tu nah, walaupun kita orang umur 50 dah pun, kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Walaupun kita dulu kita biasa berdosa, kita biasa terlalu, biasa deraka kepada Allah Ta'ala, maka kita taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dia putus asa. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut oleh Quran tentang hal taksir putus asa, ya ayyuhallazina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah beriman, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala sang ham benda pusat tha chai และ pusat tha ying เนี่ย นะ sin wang ในความเมตตาของ Allah Ta'ala. ถึงแม้ว่าอดีตเราเนี่ยจะย่ำแย่แค่ไหนถึงแม้ว่าอดีตเราเนี่ยจะบาปแค่ไหนเราก็ขออภัยโทษขอเตาบัตตัวซะแล้วเราก็อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺตาลาอัลลอฮฺตาลาทรงตอบรับการเตาบัตของเบาทุกคนและอัลลอฮฺตาลาก็ทรงโปรดบุคคลที่ทำผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวกลับใจและอัลลอฮฺตาลาสตูจูโอเคมาเจตุมาก็tidak ada di kalangan manusia kita ni selain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berdosa belaka, kita ada sejarah belaka, tapi sebaik-baik sejarah kita yang salah saat itu, kita khabar diri kita, kata kita salah, kita berdosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ibu bapa sekalian, jangan kita lupa bahwasanya masa ni dia musing setiap detik. Dia detik tuk tuk tuk tuk tuk dia musing. Dia tuk tuk tuk tuk habis menek. Tuk tuk tuk tuk habis pula semenek. 2 menek, 5 menek, 10 menek. Dah, mari habis seje. Habis 2 je. Ha tu. Nak royak kata ha masa ni dia jales macam. Patut kita nak buat dah mana we? Berjalannya masa, email kita pun komneka. Kita pula guna masa saat itu untuk mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita mai tengok satu ayat yang pandok-pandok. Ayat yang pandok-pandok yang Allah Ta'ala sebut tentang masa, Allah Ta'ala akan sumpah dengan masa, iaitu wal asri. Allah Ta'ala akan sumpah dengan masa. Allah Ta'ala kata kan, kau sabar duit wila. Allah Ta'ala akan sumpah dengan masa asar. Masa asar ni dekat dengan masa mengorek dah. Lalu tu waktu mengorek, waktu matahari jatuh, bapak sekalian. Lepas tu umur kita ni, kalau kita umur 50, 70, 80 dah, mana kata umur kita duduk di waktu asar dah. Tak berapa hari, tak berapa je lagi masuk waktu maghrib. Berarti kata dia umur kita duduk di waktu asar, ngorek dekat dah. Berarti katanya mati juga dekat dah dengan kita. Kita kena khabar diri bapak sekalian, kata umur kita 50, 70, 80 dah. Kita duk buat gapo lagi dengan benda-benda sia-sia saat ni tu. Duk kacir, lopak cari dunia sampai ke terlupa akhirat. Tak ingat ke kata kita ni umur banyak dah, dan matahari kita ni nak jatuh ke bumi dah. Berarti kata ruh kita akan dicabut oleh malaikat Israel, kita akan mati. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada wal asri. Lepas ni Allah Ta'ala akan sumpah dengan waktu asar. Patutlah mana lagi, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia tu duduk oleh kerugian. Tecing lah menut nan yu naik kuam katun. มนุษย์เนี่ยอยู่ในความขาดทุนอัลลอฮ์ตะอาลากะตมนุษย์นี่ดอละรูกีบ่บ่ซเลนตุมากะอัลลอฮ์ตะอาลายะกะตกิตุซะนี่ตุตอซาลอสกิฮัมบุชุบัวกิตะกเลมาซอกิตะลอนิBanyak manum kita guna masa 24 jam di antara kita guna untuk beribadat, untuk berabdi diri kita taat kepada Allah Taala dengan kita guna masa sia-sia. Lebih-lebih laginya masa kita learning di tangan kita ada telefon. Di tangan kita ada telefon. Kita duk duk halih serah duk kelih gapoh oleh telefon. Kadang-kadang sejak lepas kita duk kelih sio-sio saja deh, tak salah kita ada telefon, tapi salah di guno tu. Kita guno deh, kalau lah guno untuk cari komun, cari maklumat, untuk baca wikiti tak apa, tapi kebanyakan ke deh, kalau kita masuk dari telefon ke masuklah TikTok. Dah klik gambar tu, klik video tu, klik klip tu, klik ni. Ralik. Sapa-sapa setengah orang tino saat ni tu. Ralik kata kena masuk. Tok laki klik nasi tak gelegok lagi. Bukan nasi tak gelegok setara tu. Dah, berah tak basuh lagi. Allahu Akbar. Ike-ike pun tak boleh kunyit, tak boleh gaya kunyit lagi. Tok laki nak klik kerja buku pak dah. Klik mari nak makan nasi. Nah, nak makan nasi tapi berah masih jadi berah lagi. Ike duk tak siye lagi. Ha, sebab apa? Sebab ralik dengan telefon. Rugi masa macam ni. Sebaliknya kalau kita ambil telefon kita, ha, kita buka YouTube, dengar-dengar orang duk mengajar, sambil dengar-dengar mengajar saat ni tu, kita tadabur. Dah ambil perhatian molek. Lepas tu kita memang pakar dengan hidup kita hari ini. Yeah. Kita boleh ensof khabar diri kita. Kata, learning ni umur kita berapa dah. Eh, wairun kita pun nak masuk masa tua. Habis masa wairun dah. Masa wairun, Nabi koyak rana. Tuhan suruh buat gapa tak masa wairun. Nah, setelah lagi kita akan baca sikit-sikit. Tapi nak koyak kata manusia ni, duk oleh keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ni duk oleh kerugian. Nah, maka apabila Tuhan sebut kata manusia rugi, cuba kita kelih pada diri kita sendiri. Kata setiap masa, setiap detik masa, setiap je, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun ni kita duk oleh rugi ke tak? Supur dengan Tuhan rakyat ke tak? Nah, tapi tu hai kecuali lagi kata ada juga orang yang tak kata rugi saat itu. Nah, innal insana lafi khusran. Manusia dok le rugi, tapi ada juga bapak sekalian digulungi orang yang tidak ada, orang panggil dok tak dok le rugi saat itu. Nah, manusia saat itu ada juga dia pakai hidup dia, pakai masa dia tak rugi. Tapi kita tengok kebanyakannya rugi lah. Rugi mana? Setengah warung kita ngaji pun tak. Ngaji pun tak. Ngaji pun tak ngaji. Kerja pun tak kerja. Lepas tu, kau tak berderak. Naik motor ke kanan. Naik motor ke kiri. Naik motor pergi ke hilir. Naik motor pergi ke jatuh, pergi ke hulu. Apa ni? Pas naik motor, naik kereta buat sekalian, ya kena berminyuk. Kena berminyuk kereta tak, ya tak pergi kalau kita buat air saja. Motor juga ya tak musing yang ya kalau kita buat air saja. Ya nak pakai minyuk. Pas nak berminyuk, kena pakai duit. Pas nak berduit, nak ambil duit mana? Kerja pun tak. Mengaji pun tak. Tak. Lalu tu orang warung kita, supaya ustaz wayak nilai tonton hak rekan kita tadi. Hari ni ustaz suka gembira, suka hati benar-benar. Oleh kerana pemuda-pemuda kita ni dekat beribu orang mengaji habis. Boleh terima ijazah tahun ni. Tapi di sana ada lagi sekumpulan daripada anak-anak muda kita tak mengaji, tak belajar. Rugi hidup dia sana itu. Lalu tu kita tengok kepada orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Orang mengaji dengan orang tidak mengaji, ia tak sama kedudukan dia, ibu bapa sekalian. Cara memikir pun lain dah antara orang yang mengaji dan orang tak mengaji ni. Kita boleh cek lalu dah. Dah, orang mengaji cara memikir ya ada rabiat. Orang yang tak mengaji cara memikir ya tak ada rabiat. Nampak tak? Tak sama cara hidup dia saat ni tu. Cara guna masa pun tak sama. Nah, bukan sekadar kata ustaz tu tak sama tu he. Allah Ta'ala royak kata tak sama di antara orang mengaji orang tak mengaji. Tak sama di antara orang tahu dengan orang tak tahu. Tuhan kata kan tak? Hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah serupa sama di antara orang yang reti dengan orang tak reti? Tentu sekali dah terjawab tu tak sama di antara orang mengaji dengan orang tak mengaji. Nampak tak? Lalu tu wairung kita saat ni tu, nah, kita kena beri semangat untuk dia belajar. Mengaji saat ni tu tak ada perlu kepada sidik sangat, tapi perlu kepada sobat. Sebab ngaji saat ni tu ya kena sobat, bapak sekalian. Kadang-kadang hidup kita wairung saat ni tu dipauk, diheret oleh syaitan. Ui kita saat itu menyeleweng daripada jalan mengaji. Dah, banyak mana ibu bapa duk harap kata anak-anak pergi mengaji tapi anak dapat pakar. Banyak mana. Dah, tak masuk mengaji. Dah, bukan kita nak hina kepada saudara-saudari kita yang kerja jadi buruh, kerja duk kena guna orang, guna tenaga. Kerja dalam hujan, dalam panah. Lepas tu, duit gaji saya sehari tu 4-500 kok, 3-400 kok ya sehari. Kerja tengah panah, ada hujan pun hujan. Lepas tu, hari mana demir tak pergi kerja tu, okey, tak beri gaji. Contohnya, orang ada buat rumah, ada buat jalan raya semua. Bukan kata kita hina dia, tetapi nak ayat nasib dia tu macam tu. Banding dengan orang mengaji ya? Dah, orang mengaji saat ni tu dia mengaji habis dah, kerja pun tak berat begitu lalu. Lepas tu duit gaji pula besar pada orang tak mengaji. Tu nak royak kata tu hai sebut dah kata hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Dah, adakah sama di antara orang reti dengan orang tak reti? Kita boleh jawab selalu dah tu, cerak tak sama. Dah, lalu tu kita jebuk lah kepada wairung-wairung kita saat ni tu. Kita jebuk kepada masyarakat kita ni, wis semangat kepada wairung kita ni untuk mengaji belajar. Jangan duduk dalam keadaan orang yang rugi. Seperti Allah Ta'ala kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia saat ni tu duduk dalam kerugian. Illal ladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Tak ruginya ialah orang yang beriman. Manusia kebanyakan ni duduk lah rugi tu yang sebut. Kecuali sekempulai tak rugi. Mana? Orang yang beriman. Lalu tu orang yang beriman sebenar saat ni tu, ia tak guna masa dia, weh habis sia-sia gitu. Nah, pasti dia bergerak jari dia, dia bergerak tangan dia, dia bergerak kaki dia. Dah, untuk guna kekuatan tenaga dia ada saat itu dalam belajar, membelajar, dalam kerja, mengkerja, mencari rezeki untuk pera diri sendiri, untuk pera anak bini. Kerja untuk membangun masyarakat, membangun agama. Ini orang beriman sungguh, orang tak duduk saja. Lalu tu kita kena cek, kata kalulah kita orang beriman sungguh, kita tak boleh duduk saja dah. Kurang-kurang kita kena belajar. Kita kena mengaji. Ngaji mana-mana pun. Ngaji gapa-gapa pun. Dah, kita minat gapa, kita mengaji kata. Lepas tu, hak tak boleh tinggalnya ialah mengaji Al-Quran. Mengaji agamu, jangan duduk tinggal-tinggal sama sekali. Kita biasa dengar di kalangan ibu bapa kita ni. Kalau kita tanya dia, kata anak mengaji Quran habis dah lagi, pandai baca Quran dah lagi. Dia wayak kata anak dia tu biasa mengaji habis dah sekali Quran tu. Eh, daripada kadar sampai ke habis, biasa dah kali. Lepas tu kah? Habis kali ke? Habis. Tak pergi-pergi Quran. Sampai ke umur, nah, 25-30, tak pergi Quran. Ha, lepas tu, mai pergi bila? Mai pergi Quran pula, ketika mak pak dah letih nak mati. Ambil Quran mari, dia baca gogak, gogak, gogak, gogak. Sebab apa? Sebab tinggal lama dah. Dah tukar habis dah di antara huruf sad dengan huruf dad, huruf za dengan huruf zai, tik tukar habis dah. Baca Quran pun jalan seluk. Sebab apa? Sebab tinggal lama. Habis ngaji Quran ketika duk panen umur 10 tahun. Tinggal mai kat 20 tahun, 30 tahun baru nak baca Quran pula. Tak ada bapak sekalian. Tak ada macam tu. Deh, ha, kita nak ngaji ke pun ngaji gilah. Deh, lepas tu, kalau tak boleh tinggalnya, ngaji agama, ngaji Quran. Jangan kata, tak apalah, kita mengaji habis tadika dah. Ustaz yang mengajar belakang dah tadika, memang mengajar belakang, tapi taklah sedale supaya kita ngaji tambah pula. Ha, tu, lalu tu Allah Ta'ala kata, orang ni manusia ni duduk lagi rugi, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman wa amilus solihat. Lepas tu dia beramal soleh. Orang tak ruginya orang beriman dan orang tu wa amale soleh. Tengok ibu-ibu sekalian, Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut kapuh lalu dah. Beriman serta dengan amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Nah, tapi nong aneh Al-Quran nak. นะมักจะพบว่าถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูจะมีคําว่าอามิลุศอลิฮาตมาควบตามหลังด้วยเลยดังนั้นบุคคลที่ไม่ตกอยู่ในกลุ่มคนขาดทุนนะพี่น้องนะก็คือคนที่มีศรัทธาต่อรุกนอีมานแล้วก็พยายามประคับประคองตัวเองบริหารจัดการตัวเองให้ตัวเองนั้นนะได้ประพฤติได้ปฏิบัติอิบาดัตถูกต้องตามหลักบัญญัติของอัลอิสลามนะคิตาบุลอีมานซอดอตะจุกุนะตะจุกุคิตาคนอ beramal pula amal pula kena amal soleh. Amal soleh ni kita nak ambil ukur ke mano kata amal kita tu kita buat soleh tak soleh, kena tak kena diterima oleh Allah Taala ke dak. Situlah kita kena belajar syarat-syarat. Nah, rukun-rukun ibadat. Nah, cara ibadat ni kena buat lah mana, ibadat tu kena buat lah mana. Kita kena belajar. Bukan kita buat ibadat dengan jadat. Minggu lepas Ustaz kecek sikit hari tu katanya, bagi orang nak buat haji, nak buat umrah ni, memang dah kita ada duit, boleh beli tiket kapal. Nah, boleh beli sewa tempat duduk, pergi Mekah dah. Tetapi ha buat haji kita tak belajar, ha buat umrah kita tak belajar. Adakah apabila kita pergi dengan jahil tukir macam tu, pergi buat ibadat dengan tak belajar gitu tu, kita nak yakin kata ibadat kita sekena? Kita nak ambil ukuran mana? Nak tiru orang, tak tiru orang. Kalau tiru orang kena, alhamdulillah lah. Kalau tiru orang tak kena ke, ha, likutlah kerja kita tu. Pas baca air kita pulaknya, ibadat saat ni tu, ya ada baca air. Ada baca air yang ibarat kata rukun. Ada baca air yang ibadat kata sunat. Lepas tu kita kena belajar. Kalau tak belajar, nak baca kena lah mana. Mustahil bapak sekalian buat ibadat dengan tak belajar tu. Lepas tu ibadat diterima oleh Allah Ta'ala. Mustahil sama sekali. Mustahil sama sekali. Kita kena belajar. Dah, tu dia. Lepas tu kita kena buat, we know cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu juga ibadat kita saat itu kita kena buat dengan ikhlas. Jangan buat dengan malas. Kadang-kadang ni kita buat ibadat ni buat lepas-lepas ya. Ha, tak boleh macam tu dah. Jangan buat ibadat lepas-lepas. Kita kena buat ibadat dan secara ikhlas. Sebab itu Allah Taala kata ya ayu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus solihat, dan dia saat itu wa amale soleh. Di situ. Dan orang yang tak rugi pula ya wa amale soleh dah, dia hidup dalam masyarakat, ya duduk dalam keluarga dia, kena menasihat lagi, menasihat mari. Mung tolong cuwi aku, aku tolong cuwi mung. Mung nampak aku berjalan tak kena, mung betulkan aku. Mung nampak aku ni galik dengan ibadat kepada Allah Ta'ala, mung cuwikan aku, jangan beralik. Nah, mung nampak kata aku ni tak ada semayak apa ni, tak ada baca Quran, pakat wa halakoh Quran dalam rumah kita, dalam masjid-masjid kita. Orang panggil tu cuwi, mencuwi. Itulah orang panggil alamat orang beriman. Dia kena tegur menegur. Nampak atuk laki kita ralik, duk main tak rosak. Dah semaya pun rebel 10 minit dah tak bangun semaya lagi, duk main tak rosak. Dah duk balik serah. Habis ni pula tu kena cuwi atuk laki dia. Dah royak atuk laki kata orang jatuh saat ni tu. Dah Nabi suruhnya ialah apabila masuk waktu semaya, waktu pergi semaya di masjid. Pergi semaya di masjid. Nah, atau cuy. Boleh tak salah kali kalau bining saat itu. Saya sungguh kata lelaki dia kena gerak, kena royak, kena cuy. Tok lelaki dia pergi semaya masjid. Pergi semaya. Lepas tu juga tok lelaki seperti tu juga. Nampak bini ralik. Nah. Ha, nampak tak semaya lagi, ha, cuy bini semaya, ajak bini pergi masjid ke, pergi sekali. Ha, itu orang panggil kata dah watawasau bilhaq. Nah, sifat orang mukmin ia kena tegur menegur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di ayat lain kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu tegur menegur di antara kamu. Oleh kerana tegur menegur, cuik mencuik saat itu, royakmu, royak aku saat itu, nah, bagi faedah kepada orang yang beriman. Ha, maka di ayat ni, ni Allah Ta'ala sebut cerak kata, watawasau bilhaq. We kita ni pesan-memesan dalam kebenaran. We kita pesan-memesan dalam kebenaran. Kenapa orang tu jalan tak betul dengan hukum hukum syarak. Kita cuik dia. Eh, bapa, buat gitu. Eh, bapa tak buat we kena. Bapa duduk deraka kepada Allah. Bapa tak dengar perintah Nabi. Tak cuik dia, we jangan ia deraka kepada Allah Ta'ala. Dan we ikut sunnah Nabi SAW. Watawasau bilhaq. Dan juga watawasau bisabr. Kita kena royak meroyak, we sabar. Eh, nah, oleh kerana kita hidup atas dunia ni, buat kalian. Banyak cuba ibtilak daripada Allah Ta'ala, banyak kara, banyak kara. Kadang-kadang Allah Ta'ala ibtilak seseorang saat itu dengan sebab duit pitih tak banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala ibtilak seseorang saat itu dengan sebab kesihatan tak sempurna. Tak, kadang-kadang Allah Ta'ala ibtilak seseorang saat itu dengan sebab jawatan dia. Ada jawab tertinggi sangat sampai kata lupa dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Lupa untuk nak main mengaji isi kandungi agama dia sendiri sana itu. Nah, lalu tu kita kena ha, menasihatkan. We sobar. Nah, bining nasihat kata lelaki tu sobar bereh. Nah, habis pergi kerja ke luar-luar saat itu untuk cari nafkah, klik kepada bining, klik kepada anak, habis sobar dah. Jangan duk cari nafkah haram, klik mari. Kita pakai-pakai sobar. Tok laki juga was nasihat kepada bining dia saat itu, we sobar, sobar saat itu. Nah. Maka kita jelas dah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia royak kata manusia ni kebanyakan duduk dalam keadaan rugi. Lepas tu kita jangir lah kata kita ni masuklah gulungnya orang gugi, kita jangir. Nah, kita jangir. Nah, lalu tu ibu buat sekalian. Cara kita nak sebut kita rugi saat itu, di antaranya lidah kita ni kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir, bertahlil, bertahmid. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan tak boleh kata tangan tu tu. Nah, kita duduk, jangan rugi masa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun kita baca, kita berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata we banyak. Ataupun malah nak berzikir, kita selawat banyak, ibu bapa sekalian. Oleh kerana khas selawat ni, ni Nabi SAW royak kata, barang siapa selawat kata Nabi satu kali, Allah Ta'ala suruh malaikat selawat kata orang tu 10 kali. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ubah mulut kita saat itu. Janganlah kita ni dah berselawat sana itu hanya dalam semaya saja. Apabila luar ada semaya, kita tak berselawat, tak boleh. Tak boleh. Nah, kita duduk saja, duduk ala kadar berehat, terselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat banyak-banyak. Oleh kerana orang yang banyak selawat saat itu, nah, masalah-masalah dia duk temu, duk menghadapi tu, nah, dibaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia duk susah hati, duk berat hati saat itu, dengan sebab dia banyak baca selawat kepada Nabi, Allah Taala meringankan beban dia. Allah Taala luahkan masalah dia saat itu, uya direngi, Allah Taala menghabiskan dah keberatan dia saat itu. Ha, waktu lebih habis. Dengan sebab kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita masa banyak. Kita nak wayak atau tak ada nak masa nak selawat ustaz. Ha, banyak kerja. Kerja tu kerja ni tak ada nak selawat, tak ada nak berzikir. Dah ustaz tak percaya tu. Ustaz tak percaya. Sebab apa? Sebab ustaz sendiri pun banyak kerja juga. Tapi ustaz ada selawat. Ustaz ada berzikir. Sebab apa? Sambil leh kita duduk kerja tu, kita berzikir boleh. Sambil leh kita duduk kerja tu, kita berselawat boleh. Ia tidak ada halangnya untuk kita nak selawat sambil leh kita duduk kerja. Kalau ibu bapa pergi kebun, pergi padang, pergi benar pun, dah bila-bila duduk menyaku, bila-bila menerah, dah kita boleh berzikir, boleh baca Al-Quran, boleh baca wirid. Tak ada masalah sikit hamba. Bukan kata nak berzikir kepada Allah Ta'ala ni pasti duduk atas jadah lepas maya baru kita boleh berzikir. Dah, dah, dah. Itu satu tempat. Tapi tempat tu tu pendek saja ya. Lepas dah kita semaya tu, kita berzikir ya, boleh 10 minit, 15 minit ya. Tapi dah tempat-tempat lain, masa-masa lain lagi bagi kita tu, kita boleh berzikir banyak, boleh selawat banyak. Berdoa semoga Allah Ta'ala tambah rezeki kita boleh banyak. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ni doa-doa macam ni, ni kita kena menghidupkan di lidah kita. Lebih-lebih lagi kita orang muda buat sekalian. Dah, seumpama doa-doa macam ni ni, kita kena menghidupkan di bibir mulut kita. Jangan bibir-bibir mulut kita kering dengan sebab tak berzikir, dengan sebab tidak berselawat, dengan sebab tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, kita selawat banyak, kita berdoa banyak. Dah, sebabnya kita buat benar-benar tu saat itu. Orang yang utuh bukan orang lain. Kita sendiri yang utuh. Tapi kalau kita semalah, kita malah, kita boleh hancurkan masa tak reti. Orang yang rugi bukan orang lain, kita sendiri yang ruginya. Dah, lalu tu dah, supaya kita hidup atas dunia ni, we ada bermanfaat. Dah, we ada faedah, tak lain tak bukan. Kita jangilah membawa diri kita saat itu pergi cari kerugian di akhirat nanti. Nah, sebab Allah Ta'ala kata innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia saat itu duduk dalam kerugian. Maka janganlah kita saat itu duduk rugi. Nah, rugi dunia pun kita tak sedar, apatah lagi kita rugi di akhirat nanti. Ibu bapa sekalian, satu kejadian yang akan berlaku di akhirat nanti, mengikut mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak kata di akhirat esok saat ni tu, dua tapak kaki amo Allah Ta'ala tak boleh nak bergerak gimana-mana kecuali dia kena jawab dulu soalan Allah Ta'ala empat kali. Nah, ในวัน akhirat ข้างหน้านะพี่น้องนะ 2 เท้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนย้ายที่ไปไหนได้เลยเว้นแต่ว่าเราจะต้องตอบคำถามอัลเลาะห์ตะอาลาด้วย 4 คำถามนี้ก่อน sebagaimana hadis yang di apa ni hadis yang dicerita oleh Abi Buraidah Al-Aslami radiyallahu anhu, dia kata kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata la tazulu qadama abadin yaumal qiyamati, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba Allah Ta'ala di hari kiamat esok, hatta yus'ala an arba'in, kecuali dia saat ni tu ditanya dengan pak karo, lepas tu dia kena jawab lah pak karo saat ni tu. Pak karo saat ni tu dia kena soal oleh Allah Ta'ala, lepas tu kena jawab lah. Kena jawab boleh. Gapo katik? An malihi min aynak tasabahu. Tentang hadwi bitih kita tu. Alhamdulillah. Duit pitih kita, rezeki kita boleh tu, kita duduk milik learning tu, kita kena royak kepada Allah Ta'ala. Kata kita ambil mana? Ha tu, tanah kita sebidang, kita boleh cara mana? Kebun kita setepak tu tu, kita boleh rupa mana? Rupa dengan halal ke, rupa tak halal ke? Kereta kita duduk naik tu, motosikal kita duduk naik gi mari kok tu gi kok ni, boleh dengan halal ke, ke dengan tak halal? Rumah kita duduk tu, kita buat rumah tu mari daripada duit piti yang halal ke tak halal. Pas tanah kita buat rumah saat ni tu, boleh dengan halal ke tak halal? Sini ni kita kena jawab ui soalan kepada Allah Ta'ala tu. Cerak-cerak Allah Ta'ala tanya dah, kata harta-harta munduk milik lala ni atas dunia dulu tu mu ambil mai kok mano, ambil cara halal kau tak halal? Lepas tu wa fi ma anfaqahu, apa perlu belanja kok mano, au nampai cai-cai yang rai. Kamu tam rek nah kap mi yu song suan khayai wa ทรัพย์สินที่เจ้าได้มาได้มาอย่างไรแล้วนำไปใช้อย่างไรเป็นคำถามเดียวนะแต่ว่าถามสองตัวนะฮะใช้อย่างไรมาอย่างไรวิบีติคิดต่อบุรีอาจารย์มาเนาะทรัพย์สินที่เราได้เราได้มาอย่างไรแล้วเอาไปใช้อย่างไรพี่น้องแล้วก็คำถามที่สองว่าอันอิลมิฮิเกี่ยวกับความรู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้แก่เราเนี่ยนะและความรู้ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะสำหรับความรู้ด้านศาสนาอย่างเดียวความรู้ทุกอย่างที่เรามีความรู้เนี่ยนะเรานำไปใช้มันอย่างไรคิดว่ากุโนมาจะมาโนอิลมุงคิดต่อสักหนึ่งตัวตัวเฮวีอิลมุงสกิสบานยอกคิดต่อตัวตัวกุโนมาจะมาโนคิดว่ากุโนอุนตัววัดชารีรสกีคิดต่อฮัลลัลก็คิดว่างาจาวเก็คิดว่าสับปะก็เกะอัติก็kita guna ilmu yang ada di kita saat itu untuk tarbiahkan diri kita sendiri ke macam mana tu kita kena jawab wi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan yang ketiganya ibu bapa sekalian, wa an syababihi fi ma ablahu, hidup kau muda dulu tu pakai macam mana kiwit tanti pen wairun nah, nah. Rau cai pai yang rai mang ณตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราใช้ชีวิตในวัยรุ่นของเราเนี่ยใช้อย่างไรมั่งก็มุดดอกิโตตุกิโตปาเกาตุตออากุดาลตาลากี่เปอร์เซ็นต์เราใช้ในทางมะเสียดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องตอบให้ได้นะพี่น้องว่าชีวิตตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตแบบมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์พี่น้องต้องเตรียมคำถามเหล่านั้นไปตอบอัลลอฮฺตะอาลาด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นคำถามสุดท้ายว่าอานุอุมรีฮินะฟีมาอัฟนาวชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยโอมัวกิโตเดปะโดอิบูกิตาบุอานุวิกิโตสปากากิโตมาตีตุกิตาปากามาเชมานโอมัวกิโตเราใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปในลักษณะไหนไปในลักษณะที่เป็นบ่าวที่ภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาไหมหรือไปใช้ในลักษณะที่เป็นบ่าวที่เนรคุณอัลลอฮฺหรือเปล่านะสี่คำถามนี้พี่น้องต้องเตรียมคำตอบให้ได้นะครับต้องเตรียมคำตอบให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นนะเท้าของเราทั้งสองเนี่ยไม่อาจที่จะขยับเคลื่อนย้ายที่ไปไหนได้เลยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรนะพี่น้องนะค่ำคืนนี้เวลาก็ใกล้จบแล้วนะครับยังเหลืออีก3นาทีนะครับผมก็ขอดุอานะฮะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาตลอดเวลาเป็นหัวใจที่ใฝ่รู้นะครับแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นไปใช้พัฒนาท้องที่ที่เราอยู่พัฒนาศาสนาของเราพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับพี่น้องขอให้อัลลอฮฺตะอาลาทรงให้ความเมตตาความเอ็นดูต่อพวกเราทุกคนขอให้ชีวิตเรามีความจำเริญนะยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอัลลอฮฺมะอามินอัลลอฮฺมะอามินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: นั้นชนเหล่านี้แหละคือชาว